Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Wow, tidak terasa kita sudah masuk di Pro 2 Spot nih, teman Pro 2. Seperti biasa di Pro 2 Spot kita akan membahas tentang fakta menarik. Fakta menarik apa ya kira-kira di hari ini mau Ayah bahas. Nah, buat kamu-kamu yang biasa menjuluki para lelaki buaya, tapi ini bukan tentang lelaki ya, teman Pro 2. Ayah mau membahas tentang fakta menarik kenapa buaya bisa bertahan dari zaman dinosaurus nih, teman Pro 2. Nah, jadi banyak yang mengatakan kalau buaya itu sering disebut sebagai fosil hidup ya, teman Pro 2, karena bentuk tubuh dan perilakunya tuh hampir tidak berubah sejak jutaan tahun lalu. Mereka sudah ada sejak era dinosaurus, tapi tetap bisa bertahan sampai sekarang. Meski banyak hewan purba punah akibat perubahan besar di bumi, buaya justru tetap eksis ya, teman Pro 2. Buaya emang selalu eksis. Jadi keunikan ini membuat para ilmuwan tertarik nih mencari tahu apa rahasia di balik ketangguhan mereka. Ternyata teman Pro 2 ada sejumlah fakta sains yang menjelaskan daya tahan luar biasa hewan reptil ini. Seperti yang pertama teman Pro 2, mereka tuh punya metabolisme yang sangat-sangat efisien. Nah, ini informasinya dilansir dari idntimes.com ya teman Pro 2. Buaya dikenal memiliki metabolisme yang lambat, artinya tuh mereka nggak perlu makan sesering hewan lain untuk bertahan hidup. Jadi seekor buaya dewasa bahkan bisa berpuasa selama berbulan-bulan tanpa kehilangan banyak energi. Nah, hal ini membuat mereka tuh bisa tetap hidup di masa-masa sulit teman Pro 2. Misalnya nih saat sumber makanan langka ya, mereka tetap bisa bertahan. Dengan tubuh yang mampu menyimpan energi dalam waktu lama, buaya tidak perlu berburu terus-menerus. Itulah salah satu alasan mereka mampu melewati masa kelaparan setelah kepunahan dinosaurus, teman Pro 2. Karena metabolisme lambat juga memberi keuntungan lainnya, yaitu umur yang panjang. Buaya itu bisa hidup hingga lebih dari 70 tahun di alam liar loh, teman Pro 2. Ya, seumur-umur manusia juga ya. Bahkan lebih lama di penangkaran juga. Wow, ini di penangkaran bisa sampai 100 mungkin ya. Jadi tubuh mereka tuh efisien dalam memperbaiki jaringan dan melawan infeksi. Ketahanan ini juga membuat mereka tuh bisa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan kondisi alam yang ekstrim. Dan gaya hidup hemat energi inilah yang membuat buaya jadi salah satu penyintas terkuat di planet ini, teman Pro 2, di bumi ini. Jadi kalau ketemu buaya hati-hati ya, teman Pro 2.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Oke, teman Perudu, masih di Perudu Expert dan kita masih membahas tentang fakta menarik dari buaya ya. Kenapa nih buaya masih bisa bertahan dari zaman dinosaurus hingga sekarang ini? Yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama, mereka tuh punya metabolisme yang sangat efisien ya, teman Perudu. Selanjutnya, mereka itu mampu bertahan di dua dunia, di air dan di darat, teman Perudu. Jadi kemampuan buaya hidup di air dan di darat itu memberikan mereka tuh peluang besar untuk bertahan hidup. Saat kondisi lingkungan di darat berubah drastis, mereka tuh bisa mencari perlindungan di air, teman Perudu. Ya, begitu pula sebaliknya ya, mereka juga bisa naik ke darat untuk berjemur dan mengatur suhu tubuh. Fleksibilitas habitat ini yang membantu mereka tuh menghadapi perubahan iklim besar yang pernah melanda bumi. Jadi mereka tuh bisa bertahan, gak heran ya, karena ya mereka tuh bisa di air dan di darat, teman Perudu. Dan adaptasi seperti ini tidak dimiliki banyak hewan purba lain yang akhirnya punah. Selain itu, tubuh buaya itu sangat cocok untuk kehidupan semi akuatik, teman Perudu. Mereka tuh punya paru-paru yang kuat untuk menahan nafas hingga 1 jam di dalam air loh. Jadi kulit mereka tuh tebal dan tahan air, melindungi dari suhu ekstrim serta predator. Mata dan lubang hidung yang berada di atas kepala juga membantu mereka tuh tetap mengintai mangsa meski sebagian besar tubuhnya terendam. Nah, kombinasi ini membuat buaya tuh bisa berburu dan bertahan di berbagai kondisi tanpa kesulitan. Selanjutnya, teman Perudu tuh mereka bisa menahan diri saat kondisi bumi berubah loh, teman Perudu. Jadi ketika banyak spesies purba panik dan punah karena perubahan lingkungan, buaya justru memilih diam. Wow, silent ya, teman Perudu. Mereka tuh bisa bertahan di tempat berlindung, berpuasa dan menunggu kondisi membaik loh, teman Perudu. Dan strategi bertahan pasif ini terbukti efektif selama masa-masa sulit, termasuk setelah meteor besar menghantam bumi 66 juta tahun lalu. Jadi buaya tuh mampu bertahan ekosistem rawa dan sungai yang relatif stabil, tempat di mana mereka tuh masih bisa mencari mangsa kecil. Nah, sikap hemat gerak ini sejalan dengan kemampuan mereka tuh bisa beradaptasi secara fisiologis. Buaya tuh bisa memperlambat detak jantung dan pernapasan untuk menghemat energi loh, teman Perudu. Jadi keren ya, bisa mengukur atau memperlambat detak jantung sendiri loh, teman Perudu. Dan mereka juga bisa bertahan dalam air dengan kadar oksigen rendah yang mematikan bagi hewan lain. Buaya bisa bertahan. Ini makhluk survive sekali ya, teman Perudu. Jadi saat spesies lain kesulitan menyesuaikan diri, buaya justru tenang dan bertahan dengan cara paling sederhana.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan

Baik, yang 8.2 setelah tadi kita mendengarkan lagu Jungkook BTS 7 Every Minute Every Second, asik. Sekarang kita akan membahas, masih sih bukan akan ya, kita masih membahas tentang fakta menarik kenapa nih buaya bisa bertahan dari zaman dinosaurus ya teman Pro 2. Dan ternyata sangat luar biasa ini, buaya ini adalah makhluk spesies yang bisa survive. Sangat-sangat keren banget ya, selain mereka punya metabolisme yang sangat efisien, mereka juga bisa mampu hidup di air dan di darat ya, termasuk hewan amfibi nih bisa hidup di dua alam. Dan juga mereka bisa menahan diri saat kondisi bumi berubah. Selanjutnya nih teman Pro 2, rahang super kuat yang efisien untuk berburu. Dan ini salah satu juga keunggulan yang dimiliki buaya ya teman Pro 2, dia memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa, bahkan paling kuat di antara hewan hidup lainnya. Jadi gigitannya itu bisa mencapai lebih dari 3000 pon per inci persegi, cukup untuk menghancurkan tulang besar loh teman Pro 2. Dan kekuatan ini membuat mereka tuh bisa memakan hampir semua jenis mangsa yang tersedia. Dengan sistem berburu yang sederhana tapi efisien, buaya itu tidak perlu beradaptasi terlalu banyak terhadap perubahan jenis makanan teman Pro 2. Selain itu,

itu bentuk rahang mereka sudah sempurna untuk perannya sejak jutaan tahun lalu. Struktur otot dan giginya memungkinkan gigitan cepat sekaligus tahan lama. Wow, cepat dan tahan lama ya teman Pro 2. Mereka juga memiliki cara berburu yang hemat energi, yaitu menyergap mangsa dari dalam air. Sangat hemat energi sih ini, bener sih. Apalagi kita manusia dalam air kan tidak bisa banyak mengeluarkan energi. Dan efisiensi ini menunjukkan bahwa buaya itu tidak butuh perubahan besar untuk bertahan, karena tubuhnya sudah didesain untuk sangat efektif sejak awal. Wow. Wow. Selanjutnya teman Pro 2 tuh, mereka punya sistem imun yang kuat. Inilah buaya. Selain dia bisa hidup di dua alam, punya metabolisme yang lambat, gigi yang sangat kuat, dan mereka juga punya sistem imun yang kuat pula teman Pro 2. Jadi beberapa penelitian nih menunjukkan bahwa darah buaya memiliki kandungan peptida antimikroba yang sangat kuat. Jadi tuh zat ini bisa membunuh bakteri teman Pro 2. Bukan hanya bakteri dan virus dan jamur yang berbahaya bagi kebanyakan hewan tuh, ya bisa dibunuh oleh metabolisme ataupun sistem imun dari buaya teman Pro 2. Jadi itu sebabnya buaya jarang sakit, jarang demam dia. Bahkan setelah berkelahi dan terluka parah di lingkungan air yang kotor, buaya pun tetap akan aman-aman aja. Sistem imun mereka tuh membuat tubuh bisa sembuh cepat dan mencegah infeksi fatal. Daya tahan tubuh seperti ini jelas jadi salah satu faktor utama kelangsungan hidup mereka teman Pro 2. Dan ketahanan imun budaya juga menarik perhatian ilmuwan loh untuk penelitian medis. Jadi beberapa studi ini mencoba meniru kandungan antibakteri dalam darah buaya untuk membuat antibiotik baru. Nah, ini menunjukkan bahwa evolusi panjang mereka itu bukan hanya soal fisik ya, tapi juga biokimia tubuh yang luar biasa. Dalam dunia hewan purba, keunggulan seperti ini adalah perbedaan antara hidup dan punah, teman Pro 2. Jadi tidak heran ya kalau buaya itu belum punah. Jadi kamu jangan bertanya-tanya, kenapa nih buaya ya tidak pernah punah? Apa kelemahan buaya ya teman Pro 2? Aduh, ini harus kita cari nih. Karena dari tadi ini yang kita bahas nih fakta menarik kenapa buaya bisa bertahan dan keunggulan buaya semua teman Pro 2. Jadi kita harus cari kelemahan buaya nih apa ya. Tapi mungkin di lain segmen ya teman Pro 2, di next segmen selanjutnya kita akan cari kelemahan buaya. Dan Ayah masih punya satu informasi terakhir nih dari fakta menarik buaya yang kenapa bisa hidup sampai sekarang ya, dari zaman dinosaurus sampai sekarang masih hidup. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini akan Ayah sampaikan teman Pro 2. Ada yang menunggu nih, Where Is My Husband.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Oke, teman Perdua, tadi barusan kita mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ini selalu diputarkan setiap pagi ya, teman Perdua. Ya, tujuannya supaya mengingatkan kita bahwa kita adalah Indonesia, satu nusa dan satu bangsa. Lebih membangkitkan jiwa nasionalisme kita, teman Perdua. Oke, karena memang berhubung sebentar lagi kita masuk di Obras, obrolan sepada, dan setiap hari Senin kita Indonesia. Ayo mau mengajak kamu semua untuk join ya, karena nanti akan ada narasumber yang membahas tentang Indonesia dari kacamata wisata, teman Perdua. Karena kan Indonesia nih banyak sekali tempat wisata-wisata yang keren. Dan kita mau lihat dari perspektif beliau ya, teman Perdua, Indonesia itu seperti apa, dan juga wisatawan-wisatawan asing yang memandang Indonesia. Jadi dari situ kita akan ambil nilai-nilai keindonesiaannya. Tapi sebelum itu kita membahas dulu fakta terakhir nih dari budaya dari buaya yang masih hidup sampai sekarang ini ya, teman Perdua. Ini budaya yang sangat bukan budaya ya, buaya. Aduh. Udah mulai ini ya. Sudah mulai kesel lidahnya, teman Perdua. Dan ini terakhir kita membahas tentang buaya yang sampai sekarang tuh masih hidup dari zaman dinosaurus. Ternyata mereka tuh gak butuh banyak perubahan untuk bertahan loh, teman Perdua. Berbeda dari hewan lain yang berevolusi cepat, buaya ini tetap hampir sama selama 200 juta tahun lalu. Jadi kalau nenek moyang kita melihat buaya seperti itu bentuknya, ya sama yang seperti kita lihat sekarang, teman Perdua, seperti itu. Karena dia tuh tidak berevolusi cepat dan tidak berubah bentuk ya, dia memang seperti itu, teman Perdua. Jadi tubuh mereka tuh sudah sangat efisien sejak awal, jadi gak ada kebutuhan untuk berubah drastis. Dan para ilmuwan juga menyebut ini sebagai stabilitas evolusioner, yang artinya desain tubuh buaya itu sudah sempurna untuk lingkungan mereka, sehingga bertahan tanpa modifikasi besar. Dan fenomena ini pun jarang terjadi dalam evolusi hewan modern, teman Perdua. Jadi faktor lingkungan juga berperan penting ya. Habitat rawa dan sungai yang relatif stabil selama jutaan tahun mendukung gaya hidup buaya. Mereka hanya perlu menyesuaikan perilaku kecil, bukan untuk tubuh ya, teman Perdua. Dan hasilnya buaya modern hampir identik dengan leluhurnya yang hidup di masa dinosaurus. Mereka adalah bukti nyata bahwa dalam evolusi yang paling pintar bukan selalu yang berubah paling cepat, tapi yang paling efisien beradaptasi. Jadi ya, teman Perdua, buaya itu bukan cuma hewan purba yang menyeramkan, tapi juga simbol ketahanan hidup yang luar biasa. Dari metabolisme lambat hingga sistem imun yang super kuat, semua aspek tubuh mereka tuh dirancang untuk efisiensi. Sementara banyak spesies gagal menghadapi perubahan besar di bumi, buaya tetap bertahan dengan caranya yang sederhana. Hingga kini ya, teman Perdua, mereka terus hidup berdampingan dengan manusia tanpa kehilangan ciri khas purbanya. Ya, bisa dibilang buaya adalah pengingat bahwa kadang kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk bertahan, bukan berubah. Dan teman Perdua, kita harus tutup Perdua Sport edisi hari ini karena memang kita sudah di penghujung acara Perdua Sport. Nantikan obrolan seru di Obras tepat pukul 9.30 ya, teman Perdua, sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman Perdua.

0: Bangun, subuhan.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Oke, Taman Pro 2 masih bersama Ayen yang menemani kamu sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu semua yang masih mendengarkan Sepada edisi hari ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai keindonesiaan dari salah satu narasumber kita, Taman Pro 2, ada Kakak Robertus Waka selaku tour guide. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru ya sampai pukul 10.00 dan dimulai dari pukul 9.30. Dan buat kamu yang mau join bisa melalui line WhatsApp kita di 082147650422. Buat kamu yang mau bertanya boleh banget ya. Kita live YouTube RRI ND, Taman Pro 2 juga bisa tinggalkan komentar di sana nanti. Dan buat kamu yang penasaran seperti Indonesia ini seperti apa ya, nanti akan kita bahas Taman Pro 2 dari kacamatanya Kakak Robertus selaku tour guide. Jangan sampai ketinggalan obrolan seru kita Taman Pro 2. Jadi stay tune di 92.0 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

diangkat seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadah jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: teman Pro 2. Wow, tidak terasa ya, akhirnya kita sudah kembali lagi live di YouTube RRI ND teman Pro 2. Setelah sekian lama kita tidak live dan menghadirkan narasumber, akhirnya kita bisa menghadirkan narasumber lagi ya teman Pro 2 untuk kamu semuanya. Dan spesial di hari ini, karena ini hari Senin teman Pro 2, kita akan membahas tentang nilai-nilai keindonesiaan nih, karena obras di hari Senin adalah obras kita Indonesia. Dan spesial hari ini juga teman Pro 2, ayo menghadirkan Kakak Robertus Waka selaku tour guide ya teman Pro 2. Dan kita akan melihat dari kacamata Kakak Robertus nih, bagaimana Indonesia dan juga mungkin dari wisatawan asing nih tentang Indonesia, mungkin pengalaman-pengalaman seru yang akan dibagikan Kakak Robertus teman Pro 2. Langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi Kaya, selamat pagi pemirsa Pro 2 RRI ND.
0: Iya, wow, bagaimana kabarnya nih Kakak Robertus?
1: Wah, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Wih, sehat selalu.
1: Mengawali hari Senin.
0: Mengawali hari Senin, domisili lagi di mana nih Kakak Robertus? Mungkin teman Pro 2 penasaran.
1: Ya, saat ini saya lagi sementara di Bali.
0: Oke, di Bali nih teman Pro 2. Memang tempatnya wisatawan berkumpul ya di sana ya, di Bali. Cocok ya, banget nih. Oke. Kakak langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol santai deh Kak Robertus. Kalau dengar kata Indonesia dari sudut pandang seorang tour guide nih Kakak sendiri, hal pertama apa yang muncul di pikiran Kakak kira-kira?
1: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik sekali. Memang yang muncul pertama di pikiran saya mengenai Indonesia itu adalah sebuah buku ya, tentang keragaman.
0: Oh.
1: Ya, bagi saya Indonesia ini seperti sebuah buku besar, dan setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote adalah setiap halaman yang memiliki ceritanya sendiri. Tentang alam, budaya, bahasa, tradisi, sejarah, makanan, masyarakat, dan juga the way of life, cara hidupnya masyarakat setempat gitu. Sebagai seorang tour guide, saya berkesempatan untuk membuka halaman-halaman itu bersama dengan wisatawan. Misalkan saja ketika saya membawa wisatawan di Flores, saya tidak hanya menunjukkan keindahan alamnya, tetapi juga mencoba membuka cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, hubungan manusia dengan alam, dan nilai-nilai yang hidup di dalam komunitas.
0: Oh, wow.
1: Ya, karena itu saya melihat halaman keragaman bukan sebagai suatu perbedaan yang memisahkan, tapi sebagai cerita yang membentuk identitas dari sebuah buku, yaitu Indonesia.
0: Wih, keren banget teman Pro 2. Indonesia itu seperti buku menurut Kak Robertus yang tebal sekali ya Kakak. Ya. Karena memang sekeren dan sebanyak itu ya budaya-budaya kita, tempat-tempat wisata kita ya, itu betul-betul banyak sekali teman Pro 2. Nah, Kakak Robertus ini kan sudah sering ketemu wisatawan dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara mungkin ya. Nah, menurut Kakak sendiri apa sih yang paling bikin mereka tuh tertarik dengan Indonesia?
1: Ya, dari pengalaman saya, wisatawan tertarik di Indonesia karena kombinasi ya. Kombinasi antara alam, budaya, orang, dan juga pengalaman yang ingin mereka dapatkan. Gitu.
0: Okay.
1: Alam biasanya itu sebagai initial attractions atau ketertarikan awal dan rasa suka awal mereka untuk datang ke Indonesia.
0: Okay.
1: Misalkan saja dia datang ke NTT, tertarik awal itu kan ingin lihat Komodo.
0: Komodo ya, benar.
1: Itu ada yang mau ke Jawa atau ke Jawa Tengah, mereka mungkin pengen lihat Candi Borobudur, atau ke Kalimantan

0: yang melihat orang utan, Bekantan, atau ke Papua, ke Raja Ampat, begitu. Tetapi pada saat setelah mereka datang, seringkali yang membuat mereka pengalaman mereka semakin kuat itu ya karena mereka interaksi dengan manusia dan juga dengan orang-orang lokal dan juga dengan budaya-budaya lokal gitu loh. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks ya pariwisata modern, pariwisata saat ini, trennya itu wisatawan tidak hanya selalu mencari objek wisata untuk dilihat, tetapi juga mereka ingin mencari pengalaman yang memberikan makna, terus emosi, terus koneksi lah dengan mereka, begitu. Jadi saya melihat kekuatan Indonesia bukan hanya pada destinasinya saja, tetapi pada kemampuan kita untuk menciptakan pengalaman yang meaningful, yang berarti bagi wisatawan itu sendiri.
1: Hoi, keren teman Pro 2. Berarti ini juga tidak terlepas dari budaya kita sebagai orang Indonesia yang terkenal keramah-tamahannya, tidak sih Kakak Robertus? Dan kalau kita ngomongin nilai keindonesiaan kan pasti gak jauh juga dari keramahan nih Kakak. Menurut pengalaman Kakak sendiri, seberapa penting sih keramahan masyarakat kita nih buat wisatawan?
0: Ya, keramah tamahan atau biasa disebut atau dengan istilahnya yang keren ya, itu hospitality ya.
1: Oh iya.
0: Nah itu merupakan bagian dari pengalaman wisatawan begitu.
1: Okay.
0: Dan wisatawan mungkin datang karena melihat destinasi ini, tetapi persepsi mereka itu kan dibangun, persepsi mereka di destinasi itu kan dibentuk dan dibangun oleh bagaimana kita memperlakukan mereka.
1: Setuju.
0: Dan disinilah letak hospitality itu menjadi bagian yang penting. Ya, misalkan saja senyum, terus kita menyapa, mungkin selamat pagi, halo, hai, tidak, miss, missis, ya. Selain itu, kita juga membantu memberikan informasi. Kadang terkadang juga di lapangan dengan keterbatasan kita orang lokal untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Ya. Tetapi kan ada niat baik dari orang-orang lokal kita tuh yang mau menunjukkan dengan caranya bisa saja dengan bahasa tubuh gitu loh. Dan itu yang membuat wisatawan merasa diterima dan menjadi suatu pengalaman yang sangat manusiawi ya. Bagaimana kita ketika datang ke suatu tempat yang baru kita disambut, disapa, terus dibantu, itu pasti akan sangat feeling touch gitu, sangat menyentuh bagi wisatawan begitu.
1: Wow.
0: Tetapi juga bagi saya juga melihat bahwa keramahan itu tidak hanya cukup dengan kita ramah seperti yang saya jabarkan tadi, tapi juga keramahan juga harus disertai dengan profesionalisme. Terus safety, kenyamanan, keamanan, dan juga kualitas dari pelayanan kita kepada mereka, begitu. Apalagi bagi kita yang bergerak di pariwisata, khususnya di praktisi, baik tour guide, tour and travel agent, dan segala macamnya, begitu.
1: Wih, tapi Kakak Robertus pernah tidak punya pengalaman ada cerita dari wisatawan yang justru ini tertarik bukan karena wisatanya, tapi karena kebaikan masyarakat lokalnya, Kakak? Pernah tidak mengalami hal seperti itu?
0: Ya, pernah. Dan bahkan sering bahwa wisatawan itu mengingat orang yang mereka temui dibandingkan tempat yang dikunjungi.
1: Wow.
0: Begitu.
1: Wih, menarik ini.
0: Ya. Dan itu pengalaman saya mengalami sendiri di berbagai tempat. Khususnya ini saya spesifik ada satu tempat di sebelum di Detsoko. Waktu itu kita dalam perjalanan menuju ke kampung adat Wologai, kita singgah sebentar tuh di salah satu kafe kecil lah di pinggir jalan gitu. Dan menariknya kita melihat di situ ada pohon cengkeh gitu. Dan pohon cengkeh ini kan waktu itu dia masih belum dipanen gitu. Nah, jadi ditanyalah sama wisatawan ini apa gitu. Saya sampaikan bahwa ini pohon cengkeh gitu. Dan mereka penasaran gitu. Mereka pernah mencium aromanya yang begitu harum, tetapi mereka belum pernah melihat gitu seperti apa gitu. Nah, dan karena itu ada posisinya di kebun, jadi kita pastinya harus meminta izin kepada tuan kebun dan juga pemiliknya di situ. Dan syukurnya pemilik kebun menyambut baik dan membantu kita untuk menjelaskan gitu mengenai cengkeh itu, dan saya translate ke tamu gitu. Dan pada saat kita pulang malah dikasih lagi itu sama pemilik kebun. Oh, ini nih dikasih dalam bentukan di plastik kecil untuk bisa dibawa sebagai satu kenang-kenangan. Dan ketika beliau kembali ke daerahnya, dia mengingat nama orang yang memberikan itu, dan ini menjadi satu kesan yang sangat istimewa dari hal-hal kecil yang kita alami dan rasakan di perjalanan itu, menjadi bagian suatu pengalaman atau cerita yang utuh bagi mereka wisatawan ketika mereka kembali ke daerah asalnya. Mereka tidak hanya mengetahui tempatnya, tetapi juga menimba makna dan juga menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi mereka.
1: Wow.
0: Dan saya pikir itu menjadi satu kekuatan terbesar dari pariwisata.
1: Wih, itu benar-benar luar biasa sih. Dan menurut kakak nih, apa yang bisa kita pelajari dari wisatawan asing soal cara mereka melihat budaya Indonesia yang kadang justru kita sendiri mulai menganggap itu hal yang biasa begitu, kak?
0: Ya, saya biasanya tidak hanya menjelaskan apa yang mereka lihat ya, tetapi juga mengapa itu penting gitu. Misalkan saja ketika saya menjelaskan rumah adat, terus ini menjelaskan suatu tradisi, ritual, atau kain tradisional atau upacara ya, saya tidak hanya berhenti menjelaskan pada bentuk fisik. Tetapi juga keunikan, apa maknanya, mengapa masyarakat mempertahankannya, apa hubungannya dengan keluarga dan juga apa hubungan dengan alam, serta apa nilai sosial yang ada di dalamnya. Karena kalau wisatawan hanya melihat budaya itu sebagai suatu yang unik untuk difoto, mereka hanya melihat itu di level permukaan saja. Tapi kalau mereka melihat maknanya, mereka pasti akan sangat respect gitu loh. Ini contoh sederhana seperti kita di Flores itu kan ada budaya yang mungkin yang hingga saat ini masih kita pertahankan itu, seperti budaya Belis ya. Ya, bagi pemikiran tidak perlu jauh-jauh lah ke luar negeri atau wisatawan asing gitu, bahkan wisatawan domestik seperti dari Jakarta, Surabaya, ya mereka merasa ini sesuatu yang berbeda gitu. Melihat ini sebagai sebuah transaksi gitu antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Tetapi kan ketika kita menjelaskan maknanya, terus nilainya, hubungannya, disitulah mereka akan merasa wah, ini suatu penghormatan yang luar biasa begitu. Ada nilai dan makna penghormatan yang luar biasa begitu. Dan saya melihat bahwa fungsi seorang guide di sini sebagai praktisi pariwisata, kita harus menjadi sebagai penerjemah dari budaya begitu. Kita membantu wisatawan untuk tidak hanya melihat budaya, tetapi juga untuk memahami, dan juga yang terakhir tuh mereka menghargai dan menghormati budaya kita.
1: Menarik sekali teman Pro 2. Oke kakak Robertus, kita break dulu, sesaat lagi kita akan kembali ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau bergabung, mulai langsung ke WhatsApp kita di 082147650422.

bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri.

0: Oke, teman berdua, kembali lagi bersama Ayah dan juga Kakak Robertus ya di Obras Obrolan Sepada edisi hari ini Kita Indonesia. Oke, halo Kakak. Halo Kakak Robertus.
1: Halo Kak ya.
0: Oke, masih standby teman berdua.
1: Ya, halo.
0: Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol ya. Kak Robertus, menurut Kakak nih, apa yang bisa kita pelajari dari wisatawan asing soal cara mereka bisa melihat budaya Indonesia yang kadang justru untuk kita sendiri tuh mulai menganggap hal yang biasa gitu, Kak?
1: Ya, menurut saya kita mesti belajar bagaimana berapresiasi ya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang sesuatu yang kita anggap biasa, justru itu sangat luar biasa bagi orang yang datang dari negara dan juga dari budaya lain. Gitu. Misalkan saja makanan lokal kita, bahasa daerah, cara kita menyambut mereka, rumah tradisional, sistem kekerabatan dan juga tradisi kita. Gitu. Wisatawan sering kan bertanya, why do you do this? Gitu. Kenapa kamu, kalian melakukan ini? Gitu. Ini pertanyaan sederhana. Tapi itu sebenarnya sangat penting gitu, karena terkadang kita menjalankan tradisi tanpa lagi bertanya tentang maknanya gitu. Jadi kita sering menjalankan tradisi itu seperti bagian dari mungkin formalitas atau bagian dari tuntutan-tuntutan, tapi kita tidak pernah menanyakan maknanya begitu. Dan wisatawan justru membantu kita untuk melihat kembali sesuatu yang selama ini kita anggap biasa. Dan dalam konteks pariwisata budaya, interaksi seperti ini juga itu dapat menjadi ruang pembelajaran lintas budaya gitu. Bahwa bukan hanya wisatawan yang belajar dari masyarakat lokal, tetapi kita sebagai masyarakat memperoleh perspektif baru melalui interaksi tersebut. Gitu. Jadi kita belajarnya jadi dua arah. Nah, gitu.
0: Oke, jadi begitu teman Pro 2. Menarik sekali, ini luar biasa. Tapi Kak, kalau kita bicara tentang Indonesia nih, tidak jauh-jauh dari yang namanya gotong royong nih Kakak. Kita bahas gotong royong dalam pariwisata sendiri. Menurut Kakak, apakah gotong royong masih terasa dan contohnya tuh seperti apa Kak?
1: Ya, di sektor pariwisata saat ini gotong royong itu makin masih terasa, tetapi bentuknya sudah berkembang.
0: Oh.
1: Begitu. Dulu kita memahami gotong royong sebagai masyarakat bekerja bersama secara fisik, hadir face to face gitu. Tapi dalam pariwisata, gotong royong ini saya melihatnya sebagai suatu kolaborasi ya, antar stakeholder terkait. Kita di pariwisata kita tidak bisa berjalan sendiri mungkin. Guide tidak bisa berjalan sendiri ataupun praktisi tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan masyarakat lokal, pemerintah, pihak hotel, restoran, travel agent, komunitas, dan juga wisatawan itu sendiri. Dan mungkin kita pernah mengenal ada istilah pentahelix ya. Itu kan di situ kan ada akademisi, government, media, masyarakat, dan juga pelaku pariwisata. Bahkan wisatawan itu pun juga sebagai bagian dari stakeholder yang menjadi bagian dari komponen pariwisata itu. Dan kalau salah satu bagian tidak berjalan, ya pengalaman wisatawan itu kan menjadi terganggu. Dan kita berharap bahwa kolaborasi nilai gotong royong dengan perkembangan sekarang di pariwisata itu sebagai suatu kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, jadi ternyata itu juga masih terasa ya Kakak, dengan berbagai macam kita pasti akan berhubungan dengan stakeholder, dengan hotel dan lain-lainnya, itu juga termasuk gotong royong begitu. Keren banget nih teman Pro 2. Oke Kakak, kalau ada anak muda yang bilang budaya itu kuno, menurut Kakak sendiri nih, kira-kira apa jawaban Kakak sebagai seorang tour guide?
1: Ya, budaya mungkin berasal dari masa lalu, tetapi nilainya itu kan tidak harus tinggal di masa lalu.
0: Setuju.
1: Yang harus kita pertahankan bukan selalu bentuknya secara harafiah atau literal ya, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Gitu. Dan itu masih terasa hingga sekarang, dan sebagai anak muda kita perlu memahami nilai-nilai budaya itu di tengah arus modernisasi, terus di arus perkembangan teknologi. Jadi budaya itu sebagai perisai bagi kita untuk bisa membentengi berbagai macam inkulturasi dan bahkan culture shock ya. Dari berbagai macam arah perkembangan dunia teknologi dan juga informasi selama ini.
0: Oke, okay. Berarti seharusnya jangan dianggap kuno ya kakak, karena itu adalah perisai kita sendiri teman Pro 2. Ih, ini kadang-kadang kalau anak muda ada yang ngomong kuno nih, awas aja kamu ya. Jangan ya teman Pro 2. Oke, karena kita sudah di penghujung nih kakak, selama menjadi tour guide nih, ada tidak pengalaman atau satu momen bersama wisatawan yang membuat kakak semakin bangga menjadi orang Indonesia?
1: Momen yang membanggakan yaitu ketika wisatawan datang itu dia tidak hanya melihat destinasi ya, atau daya tarik wisata yang ada di Indonesia, tetapi bagi saya itu yang membanggakan bahwa ketika kemudian ya, mereka pulang, mereka pulang dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang Indonesia. Itu yang paling membanggakan.
0: Setuju.
1: Dan pada saat itu saya merasa bahwa pekerjaan saya sebagai tour guide atau bukan hanya I show you a destination, but I help you to understand a place gitu loh. Bahwa saya tidak hanya menunjukkan kamu destinasi Flores itu seperti apa, tetapi juga saya membantu kamu memahami, mengerti, dan juga menghargai this place itu, menghargai Flores dengan berbagai macam karakteristik budaya orang masyarakatnya gitu. Dan di situ seperti yang saya katakan tadi, ada dua pembelajaran, dua arah itu. Kita sebagai masyarakat lokal, begitu pun juga dia sebagai wisatawan. Interaksi ini yang menjadi pendukung bagaimana kita membangun interkultural antar lintas budaya, pemahaman lintas budaya seperti itu kak.
0: Mantap teman Pro 2. Terakhir nih kakak Robertus, kalau diberi kesempatan memperkenalkan satu nilai Indonesia kepada wisatawan dari seluruh dunia, nilai apa yang kakak pilih dan kenapa?
1: Oke, saya memilih gotong royong ya, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa gotong royong menurut saya tidak hanya tentang membantu orang lain, tetapi di dalam di dalamnya ada nilai solidaritas, kerjasama, tanggung jawab, dan juga kebersamaan. Dan nilai ini sangat relevan dengan pariwisata. Destinasi tidak mungkin berkembang hanya karena satu orang atau satu perusahaan atau satu stakeholder, tapi dibutuhkan kolaborasi. Dengan kolaborasi ini, gotong royong dalam makna berkembangnya di sektor pariwisata sebagai suatu kolaborasi ini antar masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan juga wisatawan. Dan kita saat ini lagi begitu gencarnya kita ingin mengembangkan community based tourism, pariwisata yang berbasis masyarakat, dengan prinsip-prinsip dasar dalam pariwisata pembangunan berkelanjutan, bagaimana mengembangkan people, masyarakat, terus planet alam ini, dan juga prosperity atau kesejahteraan itu menjadi suatu harapan yang ataupun keinginan kita untuk memperhatikan semua kebutuhan wisatawan dan juga kebutuhan masyarakat lokal. Dan nilai gotong royong ini diperkenalkan ke dunia sebagai satu nilai yang luhur. Bahwa wisatawan mereka datang ke Indonesia tidak hanya melihat destinasi, tapi pulang membawa satu pemahaman dan pemikiran serta pengalaman yang bermakna bagi mereka untuk bisa bertumbuh bersama di sebagai masyarakat global begitu.
0: Wow, gotong royong ya kakak Robertus, keren banget nih teman Pro 2. Karena memang itu kita tidak bisa hidup pun individualis ya, memang harus membutuhkan yang lain begitu teman Pro 2, dan harus bergotong royong. Menarik sekali ya obrolan kita di pagi hari ini kakak Robertus, tapi karena kita sudah di penghujung acara, kita harus akhiri nih obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat kakak Robertus yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung di Obras di Pro 2 ya teman Pro 2. Dan mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kakak Robertus kalau ada waktu luang di top topik yang khusus tentang pariwisata nih. Mungkin menarik nih teman Prodo menunggu sudut pandang yang tentang pariwisata yang khususnya di NTT gitu teman Prodo. Ya, betul. Oke deh, kita harus akhiri ya teman Prodo dan kita tutup. Mungkin buat teman Pro 2 yang belum sempat join, jangan bersedih ya, karena setiap hari kita akan ada narasumber kok di pagi hari dengan tema-tema yang berbeda. Dan tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Saya Aya dan juga Kakak Robertus pamit undur diri dulu. Bye-bye.
1: Bye-bye, terima kasih Kak Aya dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya.
0: Terima kasih kembali Kakak Robertus.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

melihat Ridol sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Selamat pagi teman Pro 2 menjelang siang ya untuk edisi hari ini. Tadi kamu sudah ikuti ada Spada, saatnya santai siang temani kamu. Dan seperti biasa Titin akan hadirkan terlebih dahulu info Pro 2 untuk menemani kebersamaan kita di santai siang. Sesaat lagi info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Pro 2, pendampingan psikososial anak perempuan jadi prioritas pasca gempa bumi Flores. Pendampingan psikososial bagi anak, khususnya anak perempuan, menjadi perhatian dalam masa tanggap darurat dan juga transisi pasca gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas P2KB P3A Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas mengatakan bahwa kelompok anak dan juga perempuan menghadapi kerentahan tambahan berupa kecemasan, hilangnya privasi, serta risiko kekerasan berbasis gender. Informasi berikutnya, teman Pro 2, datangnya dari Wisbaker yang tampil di Pot HP Vol 5, donasi 20 juta untuk korban gempa. Penyanyi asal Indonesia Timur, Wisbaker turut menyuarakan kepedulian terhadap korban gempa Flores saat tampil sebagai bintang tamu utama dalam kegiatan piknik over the hill di Parapuar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 19 September 2026 malam. Informasi terakhir, teman Pro 2, Polres ngada edukasi kebencanaan dan juga melayani kesehatan warga di Beapawe. Babin Kamtibnas Desa Beapawe bersama personel Dokes Polres Ngada menggelar edukasi kebencanaan dan juga pelayanan kesehatan di Desa Beapawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2026 ini menyasar siswa dan juga masyarakat sebagai bagian dari dukungan kepolisian terhadap pasca gempa Flores. Sekian Info Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: nih teman bro dua.
1: Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Hai Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

0: Hey teman Pro 2, saatnya Pro 2 Hitlist menemani kamu di kebersamaan kita siang hari ini untuk edisi hari Senin ya. Duh, sudah hari Senin saja nih teman Pro 2, dan waktu kita itu tersisa 2 minggu. Ya, 2 minggu ya teman-teman.
1: Satu minggu ke bulan Oktober ya, karena kan ini sudah tanggal 21. Terus tanggal 27 itu sudah seminggu ya, minggu terakhir. Nah, 3 harinya sampai tanggal 30 September. Ya sudah, jadi tinggalnya 1 minggu 3 hari ya teman Pro 2, kita menuju ke bulan Oktober. Kita harus bersemangat ya, apalagi di bulan-bulan yang akhir bulan ini. Tentu tidak semua orang mengalami yang namanya berkecukupan begitu ya. Pasti ada yang mengalami kekurangan-kekurangan tertentu, dan jadikan itu sebagai sumber motivasi kamu supaya bulan depannya itu makin lebih baik lagi begitu ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman-teman ya, untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist yang hari ini tuh kita punya beberapa lagu.

Rima Hand. Itu untuk playlist lagu Indonesia ya teman Pro 2. Untuk playlist lagu internasionalnya ada Just Mike dari Bruno Mars, Been By Now dari Morgan Wallen, ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada Bittersweet dari Madison Beer, ada I Knew It I Knew You dari Taylor Swift, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, ada Rain Dance dari Dave featuring Thames, ada Saddle Up ya featuring Aespa ya, ini lagunya Winter Solo, terus ada Perfect Man dari Teddy Swims. Itu dia teman Pro 2 untuk lagu-lagu yang sudah kami siapkan hari ini. Untuk Kakak Lara Purnamasari, selamat siang Kakak, katanya semoga siang ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya. Requestan lagunya itu adalah Bittersweet dari Madison Beer. Oke, siap Kakak Lara Purnamasari. Kami akan menghadirkan lagunya terlebih dahulu ya untuk kakak kami ini yang selalu setia bergabung bersama kami. Bittersweet tadi ya permintaannya dari Madison Beer. Kemudian juga kami akan menghadirkan salah satu lagu terbaik juga nih dari Mario G. Clau ya teman Pro 2. Ini anak NTT yang keren pakai BGT featuring Grace Kaitlin, Ryu, dan juga ada beberapa lagu lagi nih teman Pro 2 yang tentu akan saya hadirkan untuk menemani kita semua di Santai Siang.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Hey teman Pro 2, back again di Pro 2 Hitlist ya. Seperti biasa, ini adalah request time, waktunya untuk kamu tuh bisa merequest lagu-lagu andalan kamu untuk bisa kamu dengarkan di siang hari ini nih teman Pro 2. Mau lagu galau boleh, mau lagu yang bikin suasana hati kamu itu moodnya semakin naik begitu ya, boleh sekali teman Pro 2. Atau lagu-lagu yang punya arti khusus dalam perjalanan hidup kamu nih teman Pro 2, bisa juga ya buat kamu yang mau request lagu-lagu seperti itu. By the way, juga lagu yang saya siapkan ini ya teman-teman Pro 2 yang sudah ada di playlistnya kami, itu adalah lagu-lagu yang middle to low ya teman Pro 2. So lagu-lagunya itu harus disesuaikan dengan suasana kita di siang hari. Dan seperti biasa teman Pro 2, lagu-lagu yang sudah disiapkan MD ini ada Teh Hijau dari Tulus, 2001 kali dari Adrian Khalif, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas ya teman Pro 2. Terus ada singlenya Rabun Jauh, ada singlenya Bernadia dengan singlenya Rabun Jauh. Terus Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nah siapa nih, yang ini kan sudah akhir bulan ya, di bulan September ini. So kita tuh lagi tersisa satu minggu lagi teman Pro 2 menuju ke Oktober. Jadi kayaknya kamu harus dengarkan lagu punyanya Lomba Sihir, harus melompat lebih tinggi biar Desembernya itu kalau kamu jatuhnya di antara bintang-bintang ya di akhir tahun. Kemudian ada lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ada Main-Main Gue dari Naikila. Terus ada singlenya Akbar Chalai featuring Mingse nih teman Pro 2, dengan singlenya Astaga Bercanda. Ada Mario G. Clau featuring Grace Kaitlyn Ryu. Terus Aku Bisa dari Mahen. Tadi singlenya Madison Beer sudah saya hadirkan ya buat Kakak Lara Purnamasari. Terus ada I Just Mike dari Bruno Mars, ada Been By Now dari Morgan Wallen, ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande, I Knew It I Knew You dari Taylor Swift, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, ada Dracula singlenya Tame Impala featuring Jenny. Terus ada Rain Dance dari Dave featuring Thames, ya ada Saddle Up Winter Solo dari Aespa, ada Perfect Man dari Teddy Swims. Itu dia lagu-lagunya untuk menemani kita semua di Santai Siang Spesial Pro 2 Hitlist yang request time untuk edisi hari ini di hari Senin nih, biar kamu semua lebih bersemangat lagi nih ya teman Pro 2. Semangat 45 ya. So guys, thank you juga buat Kakak Lara Purnamasari untuk doanya tuh selalu baik ya. Semoga di hari Senin ini Kakak selalu diberikan kesehatan, amin, kekuatan, kebahagiaan dan juga kelancaran dalam menemani teman-teman Pro 2 ND lainnya. Mungkin tanpa suara, sapaan dan cerita dari Kakak siang ini, suasana Senin kami terasa sedikit berbeda. Wow, memang ya, suara kami itu adalah suara-suara yang bikin bikin malah rindu ya yang mendengarkan begitu ya. Thank you nih Kakak Lara, doanya selalu baik ya. Terima kasih sudah hadir dan juga menemani awal minggu kami lewat siaran siang ini. Tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya Kakak. Siap. Kak Lara juga ya by the way, semoga selalu sehat, kemudian juga lancar semua pekerjaannya ya. God bless. By the way teman Pro 2, saya masih menanti buat kamu yang mau bergabung. Silakan teman Pro 2 seperti biasa di Nomor WA kami tuh masih sama ya teman-teman, di 082147650422, di 082147650422. Lagu-lagunya juga masih banyak teman Bro 2, jangan sampai kalian kelewatan untuk merequest lagu-lagu andalan kalian di siang hari ini. Saya mau menyapa untuk kakak yang punya suara merdu ya, dulu tuh juga penyiar radio ya di suara Nagekyo ya kalau saya tidak salah ya. Terus sekarang tuh juga sangat aktif di dunia public speaking, pastinya MC terkenal di wilayah Nagekyo dan sekitarnya. Ini tadi ada bergabung nih di live saya ya, ada kakak Maria Fatima yang luar biasa semangatnya. Terus untuk semua saja yang baru saja bergabung, selamat menikmati santai siang kamu. So guys, buat kamu yang saat ini sedang berada di tempat pekerjaan, ada di kampus, di sekolah, kita juga harus tetap stay safety ya teman Pro 2. Karena tadi tuh sekitar jam 9 ya, itu kan kita ada goyangan-goyangan kecil ya teman Pro 2. Dan itu jangan membuat kita semakin panik atau takut dengan keadaan hari ini. Justru itu akan membuat kita semakin semangat ya, bangkitkan semangat kita pasca gempa bumi Flores ini nih teman Pro 2. Salam sayang dari kami semua dari Pro 2 FMND, teman-teman Pro 2. Dan kamu bisa merequest lagu-lagu andalan ya teman Pro 2. Hai kakak Carina Priliani, halo kakak, selamat siang, salam semangat dari Kalimantan Selatan, Sungai Danau. Wow, ini jauh ya dari Kalimantan Selatan nih, dari Kalsel. Kak Carina mungkin mau dengar lagu apa begitu, bisa nih langsung saja request, nanti akan saya hadirkan lagunya. Tapi lagu-lagunya sudah kami siapkan ya kakak Carina. Saya boleh bacakan kembali, ada Teh Hijau dari Tulus, 2001 kali Adrian Khalif, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Foto Kita Blur dari ini ya, Sal Priyadi, terus Astaga Bercanda dari Akbar Chalai, Riu tadi sudah saya putarkan, Aku Bisa dari Mahen, itu dia. Silakan nih buat kakak-kakak yang mau merequest ya. Oke, saya juga ditemani sama Charlie ya, yang semangat sekali membantu saya siang hari ini. Kalau begitu kita kembali ke lagu dulu nih teman Pro 2, ada Ariana Grande, Had That I Met You Love Me, dan beberapa lagu lainnya ya, untuk menemani kebersamaan kita di santai siang bersama Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, saatnya kamu kembali saya ajak ya untuk merequest lagu-lagu andalan kamu di siang hari ini teman-teman. Masih banyak lagu nih teman-teman ya, karena kita sampai di jam 12 siang. Ada Teh Hijau dari Tulus, 2001 kali dari Adrian Khalif. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir. Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Astaga Bercanda dari Akbar Calai, Aku Bisa dari Mahen ya. Terus juga beberapa lagu teman Pro 2 yang masih tersisa, ada Taylor Swift I Knew It, ada Dracula dari Tame Impala, Drop It dari Olivia Rodrigo, Been By Now dari Morgan Wallen, ada My Mind Gue dari Naikila, terus Saddle Up dari Aespa, dan juga ada singlenya tadi yang belum saya putarkan itu adalah Perfect Manda dari Teddy Swims. Itu dia teman Pro 2. Saya spesialkan satu lagu untuk Kakak Fat yang ada di Mbai Nagekeo. Kakak Mbai itu dulu adalah penyiar radio di Suara Nagekeo ya, dan sekarang masih aktif jadi MC, jadi moderator ya di Kabupaten Nagekeo nih, kabupaten tetangga ya, tetangga kita. Terus juga untuk Kakak Elis ya, ini ipar saya yang sangat aktif ya teman-teman. Saya juga mau hadirkan lagu untuknya dengan Kakak Fat, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir nih teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini akan saya hadirkan spesial buat mereka berdua, biar awal bulan nanti lebih kencang lagi di bulan Oktober ya. Terus juga supaya lebih bersemangat pastinya ya untuk semua-semuanya. Dan untuk kalian yang lain masih bisa merequest lagu teman-teman Pro 2 di 082147650422. Saya masih nantikan ya teman Pro 2 kebersamaan kita sampai di jam 12 siang. Jam 12 siang nanti ya. Jadi waktunya ini masih tersisa 1 jam lagi kurang lebih ya. Dan semangat untuk semuanya, apalagi ini sudah akhir bulan ya. Berarti ya kantong kita sudah mulai kering ya teman-teman Pro 2. Jadi harus tetap bersemangat kerjanya. Apapun kondisi kamu hari ini harus tetap disyukuri teman Pro 2. Dan semoga tersisa 1 minggu di bulan September ini akan menjadi waktu yang baik ya untuk kamu menentukan awal bulan Oktober yang lebih baik lagi. So teman Pro 2, langsung saja kita nikmati Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi untuk semua teman Pro 2.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

Siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Hey teman Pro2, pernah tidak sih kamu tuh jalan-jalan begitu ya, terus ketemu seseorang, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama? Nah ini keren ya, dari lagu Drop Dead menjadi salah satu single utama teman Pro2 dari album studio ketiga Olivia Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya. Berbeda dari karya sebelumnya yang identik dengan patah hati, lagu ini tuh justru menghadirkan nuansa jatuh cinta yang manis. Wow, penuh dengan kekaguman dan juga imajinasi tentang hubungan yang terasa begitu sempurna. Dan lagu ini teman Pro2 ya, sangat keren ya, karena semakin kuat dengan video musik yang difilmkan di Place of Versailles yang menampilkan visual dreamy yang menggambarkan euforia cinta ya. Ya kamu bisa membayangkan bagaimana seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama, terus pasti panas marahnya itu tuh sangat-sangat tinggi ya teman Pro2. Nah, jadi di lagu ini juga keren karena konsepnya itu sangat segar, terus penuh energi teman Pro2. Seorang Olivia Rodrigo menghadirkan sisi baru dalam eksplorasi musiknya. Dan tentunya teman Pro2, lirik-lirik lagunya juga bagus ya, kayak ketertarikan terhadap sesuatu yang instan, yang intens terhadap seseorang yang baru ditemui begitu ya. Tapi dia tuh sudah menganggap bahwa dialah takdir Tuhan begitu ya, seseorang yang dikirim Tuhan untuk menjadi pendamping hidup saya. Jadi sebegitu dia percaya sekali bahwa kesempatan pertama atau pandangan pertama itu mampu menggairahkan euforia cintanya begitu ya teman Pro2. Keren ya. Jadi perasaan itu tuh kayak datang cepat, datang begitu kuat ya, membuat tokoh dalam lagu ini merasa hidup dengan cara yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Oke, teman Pro2, kalau begitu saya masih menanti ya buat kamu semua yang mau bergabung ya. Saya masih tunggu di 082 147 650 422. So kita kembali dengarkan versi fullnya teman Pro2, Drop Dread ya, dari Olivia Rodrigo. Ini dia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, baru saja kita dengarkan ada Mahen, aku bisa sendiri begitu ya. Jadi di lagu ini tuh kayak dia mau bilang bahwa dia tidak lemah teman Pro 2, dia bisa sendiri, ayo ayo ayo bisa yuk. Kami masih menanti teman Pro 2, kita masih punya waktu 20 menitan ya, kami masih punya beberapa single juga, ada Saddle Up dengan Winter Solo gitu ya dari Aespa, Teh Hijau Tulus, kemudian ada Perfect Man dari Teddy Swims, ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, 2001 Kali dari Adrian Khalif, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan juga ada Rabun Jauh dari Bernadia. Itu dia lagu-lagunya teman Pro 2. Silakan, saya mau menyapa dulu untuk Oma Cheryl, untuk Kakak Putramu Sedikio Tengah, untuk Kakak Tiara yang ada di Jalan Wirajaya, Bung Jerry yang ada di Labcast ya, kemudian ada Bung Anton di Kilometer 8. Spesialkan juga untuk semua teman Pro 2 yang ada di Jalan Wolo Are A maupun Wolo Are B, terus untuk

Ini kak teman-teman di Bajawa ya, kakak Eta Bue, terus kakak Ferry Dagalea, ada Mario di Riti di Mbai, terus ada kakak Ria di Jakarta. Ya spesialkan untuk semua saja yang saat ini masih mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kita kembali nikmati beberapa lagu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir

depan. Teman Pro 2, kita akhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya untuk edisi hari ini. Pro 2 Hitlist akan terus hadir setiap harinya. So teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu stay tune ya di Pro 2 FM ND. Setelah ini akan saya hadirkan Doa Angelus ya, dan tepat di jam 12 nanti akan banyak informasi kuliner yang saya bagikan, kemudian informasi olahraga dan juga informasi showbiz. Stay tune terus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

santai siang ya dengan santap siang kamu hari ini. Dan tentunya teman Pro 2, saya akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini ya untuk menemani kebersamaan kita di santai siang hari ini. Dan saatnya teman Pro 2, saya mau hadirkan informasi seputar kuliner Kota Ende ya, yang bisa dijadikan untuk menu makan siang. Nah, jadi menu makan siang itu tidak mestinya harus makan nasi, terus makan sayur ya. Tetapi ada menu-menu lokal yang sebenarnya teman Pro 2 itu bisa kamu pakai begitu ya sebagai menu makan siang kamu hari ini teman Pro 2. Dan kalau kamu sudah diberi kode begitu ya teman-teman, bahwa saya sudah harus makan siang nih, jangan bilang sabar lagi begitu ya, karena bisa-bisa perut kamu itu akan protes. Dan kalau makan terlambat, kamu pasti tahu ya, akan sakit perut lah, begal lah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal kuliner ND, teman Pro 2, ada satu yang menarik untuk kita kenal ya. Dan saya yakin ini teman-teman semua sudah pada kenal lah dengan menu makanan yang satu ini.

Bahan dasarnya itu gampang dicari di Kabupaten Ende, yaitu singkong ya atau ubi yang diolah dengan cara yang khas Teman Pro 2. Sederhana ya, tetapi makanan ini seperti justru punya cerita panjang karena sudah menjadi bagian dari pangan lokal masyarakat Ende. Nah, biasanya itu Teman Pro 2 ubi diparut ya, singkong itu diparut, kemudian dicincang ya. Cincangnya biasanya pakai parang yang cukup tajam ya Teman Pro 2, jangan yang tumpul, yang tajam supaya cepat halus. Nah, ketika semuanya sudah dihaluskan Teman Pro 2, kita peras tuh airnya. Nah, airnya jangan dibuang ya, karena itu juga ada kegunaannya teman-teman ya. Jadi hasil perasan airnya itu dilepas kayak ya misalnya 1 jam begitu ya Teman Pro 2, kemudian dibuang air yang paling ini Teman Pro 2 yang paling atas biasanya ya, bukan yang endapannya, yang paling atas itu dibuang, kemudian endapan bagian bawahnya itu yang dijemur. Nah, itu biasanya bisa kita jadikan sebagai tepung singkong Teman Pro 2. Nah, kemudian tadi ubi yang sudah diperas airnya, biasanya kita langsung kukus ya. Kita kukus ubinya sampai lembek. Dan biasanya juga untuk lauk pendamping ya, itu adalah ikan tetapi yang sudah diasapkan gitu ya. Ikan yang sudah diasapkan. Ikan apa saja sih Teman Pro 2? Kalau kita di sini kan ada ikan potong ya. Bisa juga ikan kembung begitu Teman Pro 2. Nah, itu diasapkan dulu, kemudian bisa kamu tambahkan santan. Ya, jadilah ikan kuah santan dan juga uwi aindota. Nah, itu memang makanan khas dari kita masyarakat Kota Ende, khususnya Kabupaten Ende ya Teman Pro 2. Dan orang dulu ya, tidak perlu harus makan nasi, makan siangnya. Cukup dengan uwi aindota ini Teman Pro 2 itu sudah sangat kenyang untuk menu makan siang. Jadi kayaknya ini bisa juga teman-teman pakai begitu ya sebagai menu andalan untuk makan siang. Yang penting adalah pagi itu kamu sudah sarapan sedikit nasi. Jadi tidak boleh tidak diisi nasi sama sekali, supaya lambungnya pun tetap aman ya teman-teman semua.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Teman Pro 2 ada satu single terbaik dari Jemima Cita. Wow, Jemima ini adalah jebolan dari ini ya, Teman Pro 2 dari Indonesian Idol, dan dia keren sekali menurut saya. Dan yang pasti Teman Pro 2 dia ini juga punya satu lagu yang terbaik ya, yaitu Pulang. Dan untuk kita semua, jangan lupa kemana saja kita pergi ya, pulangnya itu kembali ke rumah. Ataupun buat kamu sekarang yang sudah punya tempat untuk kembali pulang ya, istilahnya home-nya itu sudah ada, selamat ya. Tapi buat kamu yang belum punya tempat untuk pulang ya, home-nya itu belum ya, masih antara ada dan tiada ya, masih ada yang suka dapat ghosting atau yang di PHP-in, tetap semangat ya, pasti kamu punya tempat untuk kamu pulang ya.

Kan Pro 2, selain tadi ada Uwi Aindota, ada kuliner Ende juga yang paling terkenal itu olahannya dari daun singkong dan menjadi salah satu makanan tradisional Ende, yaitu Wunubai Ngeta. Jadi kalau hari ini di meja makan ada sayur daun singkong ya, daun ubi, Uwi Aindota ini. Jangan buru-buru bilang, aku sayur ini, kamu coba dulu teman Pro 2 ya, karena rasanya itu pasti enak nih, karena sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau sampai hari ini orang tanya saya, kok punya sayur kesukaan itu apa? Saya tuh pasti jawab adalah Ngeta, tapi ngetanya itu dari ubi kaju, itu dari daun ubi kayu begitu ya, karena memang enak sekali Ngeta dari daun singkong nih teman Pro 2. Baiklah teman-teman, itu dia untuk yang kedua ya. Terus yang paling enak juga adalah nasi kacang merah. Jadi nasi putih dipadukan dengan kacang merah itu juga bisa menjadi santap siang yang enak ya, apalagi ditemani lauknya ikan, ayam ataupun sayuran. Jadi kamu coba bayangkan teman Pro 2 ya, nasi kacang merah hangat, lauknya itu ikan, sayur ada di samping, sambal sedikit, ditemani segelas air mandi ya. Air mandi itu air manis dingin alias es teh. Waduh, ini bukan lagi sekedar makan siang nih teman Pro 2. Ini sudah masuk kategori jangan ajak ngobrol, saya mau menikmati makan siang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Soccer Challenge Jakarta Raya dan juga Yogyakarta. Seri 1 2026 sampai 2027 menyelesaikan partai puncaknya Minggu September 2026 di Jakarta. SDN Gedung 3 dan SDN Cipayung 2 berhasil menjadi juara. Sementara untuk regional Yogyakarta, SD Tarakanita Bumijo 1,

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ke informasi olahraga yang berikutnya. Teman Pro 2 atlet wushu Igunia Diva sumbang perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Atlet wushu Igunia Diva Widodo berhasil menyumbangkan medali perunggu dari nomor cangguan pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bertanding di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Senin 21 September 2026, Igunia meraih perunggu setelah meraih total nilai 9.706. Berikutnya teman Pro 2, George Martin tunda operasi, fokus kejar gelar juara dunia MotoGP. George Martin memastikan belum akan menjalani operasi dalam waktu dekat setelah melewati MotoGP Austria tanpa gangguan fisik serius. Pembalap Aprilia itu memilih melanjutkan pemulihan dan juga terapi demi menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia. Informasi olahraga terakhir, raih perunggu Asian Games 2026, Leika Lubis sangat bersyukur, tetapi masih merasa belum puas teman Pro 2. KTK Indonesia Leisa Alhumaira Lubis meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali tersebut diraih dari nomor komite kelas 68 kg setelah kalah dari wakil Kirgistan Begi Mai Orozalieva. Leika takluk ya dengan skor 6-1 dalam pertandingan di Toyohashi Gymnasium. Meski bersyukur atas medali tersebut, Leisa mengaku masih menyimpan rasa tidak puas teman-teman. Guys, itu dia informasi olahraga kita ya. Tersisa 6 menit lagi, setelah ini bakal ada informasi showbiz untuk mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria. Sampai jam 3 nanti, stay tune terus teman-teman.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Teman terbaik.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Hey guys. Hey teman-teman, ada mantra pulih dari Afif Kila ya. Dan mungkin saat ini ada yang sedang menerima ya, dan ada yang sedang belajar untuk melepaskan, dan ada juga yang sekedar mencoba untuk baik-baik saja. Kalaupun hari ini belum terasa baik prosesnya, jangan paksakan untuk merasa pulih hari ini ya, karena semua jalan, semua waktu kita itu berbeda-beda nih teman Pro 2. Afirmasi siang hari ini teman Pro 2, saya sedang bertumbuh, saya pasti pulih, semua akan indah pada waktunya, dan saya percaya semua baik adanya. So tetap semangat buat kita semua, tetap berjalan meski pelan ya.

kita ke informasi showbiz nih teman-teman Pro 2 ya. Datangnya dari konser Big Bang di Jakarta, yang mana tambah hari tiket dijual 21 September nih teman-teman semuanya. Ya, jadi buat kita semua ya, para pencintanya Big Bang, sudah pasti Big Bang nanti bakal konser di Jakarta tambah hari, dan tiketnya tuh dijual di 21 September 2026 ini nih teman Pro 2. Sudah resmi ya, jadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme dari penggemar. Penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua tuh bakal dimulai di hari Senin 21 September, so hari ini. YG Entertainment selaku agensi mengumumkan hari tambahan ini teman-teman Pro 2 di rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau war tiketnya langsung saja teman Pro 2 ya, karena tadi sudah dibuka dari jam 11 waktu Indonesia Tengah sampai di jam 12 malam nanti ya teman Pro 2. Dan penggemarnya pun berhak mengikuti Prizel ini teman Pro 2 adalah kepemilikan keanggotaan resmi yang sudah menyelesaikan survei untuk konser hari pertama sebelumnya tanpa perlu mengisi survei susulan.

0: Teman terbaik kamu. Kau menguap saja terus, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria. Sore ceria.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil

Informasi pertama di edisi Sore Ceria hari ini, teman Pradua Ranperda, perubahan APBD NTT 2026 disepakati bersama. Dilansir langsung dari KPRN, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026 disepakati bersama Pemprov NTT dan DPRD NTT untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut teman Pradua disampaikan dalam rapat paripurna ke-92 masa persidangan 1 tahun sidang 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 21 September 2026. Informasi Pradua selanjutnya teman Pradua, PGRI Kota Bekasi bantu tenda dukung pembelajaran di Min 1 Manggarai. Dilansir langsung dari kabaran, 6 unit tenda darurat dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi membantu Min 1 Manggarai tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar setelah ruang kelas sekolah terdampak gempa Flores bermagnitudo 7,7. Bantuan tersebut diterima madrasah pada Minggu 20 September 2026 dan akan digunakan sebagai ruang kelas sementara selama proses pemulihan berlangsung. Informasi terakhir di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini, teman Pro 2 Polres ND bersama Bayangkari salurkan sembako untuk warga terdampak gempa. Dilansir langsung dari KPRN, Polres ND bersama Bayangkari menyalurkan bantuan sembako kepada 20 warga terdampak gempa bumi di Rawarangga Selatan. Penyaluran berlangsung pada Senin 21 September 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, berlokasi di RT 012 RW 005 Kelurahan Rawarangga Selatan. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: 90,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 FM ND.
1: Terbaik.
0: Ya, di mana suaranya nih dia ya, ini ya?
1: Saya ini ya, teman Pro 2.
0: Coba lagi, coba lagi.
1: Coba.
0: Coba.
1: Jangan, coba. Coba.
0: Nomor berapa sih ini mic-nya nih, tolong seseorang yang berdinas siang bersama kita, sore bersama kita nih.
1: Selamat sore.
0: Saya sudah tidak tahu lagi ya ini terdengar atau tidak ya. Dia sudah sampai berteriak nih, teman Pro 2.
1: Terbaik kamu, Pro 2.
0: Lawak sih.
1: Ini mic-nya banget.
0: Kenapa langsung dengan tertawa ya, teman Bro? Iya, karena tidak tahu lagi nih, kedengaran tidak suaranya Salsanya, tapi dia sudah berusaha dengan teriak ya. Tapi nanti kita coba dulu, teman Bro. Kita sudah di Flores Station ya. Oke, Flores Station di hari ini, teman Bro, ada informasi buat kamu nih, Salsa juga teman Bro. Dari destinasi alternatif pasca gempa, kunjungan wisata ke Beomano melonjak. Teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id, gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus kemarin tuh tidak serta-merta untuk sektor pariwisata di Beomano ini, Kelurahan Mando Sawi, Kelurahan Mangunggu Sawi, Manggarai Timur, teman Pro 2. Dan kunjungan ini wisatawan justru tetap stabil, bahkan cenderung ya meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Oh, destinasi wisata ini, teman Pro 2. Jadi, untuk kunjungan sendiri saat gempa, bahkan saat gempa dan juga pasca gempa, wisatawan yang berkunjung ke Beomano ini cenderung stabil, teman Pro 2. Dan bahkan dibandingkan dengan volume kunjungan tahun lalu dan juga tahun sebelumnya, ada peningkatan yang lumayan drastis untuk para pengunjung di tempat wisata Beomano ini, teman Pro 2. Bisa kamu searching Beomano ini apa kira-kira ya. Dan kunjungan wisatawan ini naik hampir 50% dibanding dengan tahun lalu. Keren juga ya. Dan peningkatannya terjadi karena Agustus kan puncak musim liburannya, teman Pro 2. Meskipun sedang terjadi gempa di pertengahan Agustus, tapi kunjungan wisatawan ke Beomano ini tetap stabil sampai tren positif itu berlanjut pada September, teman Pro 2, sampai dengan sekarang. Masih banyak orang yang datang untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut, teman Pro 2. Para wisatawan tuh di sana melihat perbedaan karakter konstruksi, terus pada penggunaan fondasi besi, kayu, juga bambu ya, dan rumah tradisional yang memanfaatkan material ini seperti bambu justru menjadi daya tarik utama bagi mereka. Jadi tidak hanya unggul dengan kampung adatnya nih, terutama Compang ya, yang dikelilingi oleh deretan rumah adat, kawasan wisata Beomano ini juga menyuguhkan keindahan landscape alam serta berbagai destinasi lain yang kaya akan panorama alam dan nilai budayanya, teman Pro 2. Jadi keunggulan ini bisa jadi modal berharga untuk bangun pariwisata berbasis masyarakat. Ini berdampak langsung ya pada perekonomian warga serta UMKM setempat. Teman Pro 2, kita masih punya informasi lainnya spesial di Forest Station, so stay tune terus.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Nah.
1: Yeay.
0: Nah.
1: Suara di Elfon itu apakah suara princess ini sudah keluar di udara?
0: Terdengar di udara, di laut, di mana, di darat, semuanya
1: coba,
0: ada.
1: Coba dengar suara
0: ada, oh, ada teman Produa nih sama Priska dan juga Salsa menemani kamu masih di Flora Station. Ada informasi dari Lembata Boxing Camp nih, Salsa.
1: Oh, keren ya informasi.
0: Yes, ini baru bener-bener

0: terbaru ya teman-teman Pro 2, kehadiran Lembata Boxing Camp Lewoleba ini tidak hanya membuka peluang pembinaan olahraga, tapi ini pengembangan aktivitas ekonomi kreatif di sana nih. Jadi Ketua KONI Lembata Yeremias Ronaldi Sunur mengatakan bahwa olahraga tinju ini punya ruang pengembangan yang lebih luas daripada sekedar kegiatan latihan dan juga pertandingan. Karena menurutnya keberadaan sasana dapat menciptakan aktivitas pendukung yang melibatkan kelompok masyarakat, tidak hanya olahraga di situ Sal, tapi ekonominya juga jalan. Jadi pengelolaan sasana secara baik ini dinilai dapat membuka peluang bagi kegiatan ekonomi kreatif yang tumbuh di sekitar aktivitas olahraga. Jadi berkembang seiring meningkatkan latihannya mereka, kompetisinya, kehadiran atlet juga, dan juga ekosistem tinju ini bisa memberikan manfaat lebih luas daripada mereka baku hantamnya tidak secara positif, mending ya, buat saja nih olahraga boxing di Lembata, ya kan?
1: Betul sekali. Kan juga
0: jadi lebih bagus
1: bisa
0: pengembangannya.
1: Melatih kebugaran.
0: Melatih kebugaran.
1: Ya bisa.
0: Siapa tahu ada olahragawan atlet tinju itu
1: iya,
0: yang mau bertanding bisa nih latihannya di sasana ini begitu, di Lembata Boxing Camp maksudnya.
1: Sebagai apa ya? Wadah.
0: Wadah juga ya.
1: Bakat di bidang tinju biar mempersiapkan diri nih, mungkin nanti dari tingkat kabupaten ataukah tingkat provinsi, dan semoga sampai di tingkat nasional.
0: Amin. Tapi dukungan tidak hanya dari pemerintah, masyarakat juga harus dukung ya kan.
1: Iya betul, support.
0: Harus support terus ya, keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan nih, biar keberadaan sasana tuh bisa lama dan juga memberikan manfaat sosial juga ekonomi untuk masyarakat di Lewoleba itu teman-teman berdua.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman terbaik kamu, tangkap basah tadi.
1: Ada apa tentang rap dengan tangkap basah? Gila.
0: Oke, okay, panjang terus ya teman Pro 2.
1: Oke, okay, itu dia informasi di Flora Station-nya buat kamu nih teman Pro 2. Jadi kamu yang mau upgrade terus informasi seputar Flores dan juga Lembata, bisa kamu langsung di laman resmi kita ya di www.rri.co.id.
0: Yap, betul sekali. Atau kalian bisa pantau kita terus di channel 92,2 dan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman,
1: yeah, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh tidak ribet ya kalau mau dengar radio, semua itu bisa, aplikasi bisa. Terus juga kan kita juga sering live ya teman Pro 2 di YouTube kita RRND. Itu kalau ngobrol sama narasumber itu pasti kita live juga. Biar makin upgrade informasi-informasi terbaru, juga ada obrolan-obrolan yang seru, bisa kamu gabung dan nonton kita.
0: Biar kalian tuh jangan gabung
1: ternyata kita kayak,
0: oh ini bosan.
1: Ternyata kita berdua ada jejak digitalnya ya. Kalau orang cari organisasi apa sekarang ada orang, oh ada nih di YouTube. Dimana? Salsabila.
0: Salsabil, please.
1: Oh iya, sorry. Salsabil.
0: Iya, Salsabil juga ada
1: langsung
0: di
1: YouTube, juga
0: ada di RRI Digital. Yeah.
1: Happy ya kita ya. Happy. Jadi kalau ada cowok-cowok mantap yang mau mendekatkan diri ya, tinggal langsung lihat dari RRI Digital. Tidak usah terlalu ini mencari-cari saya ada,
0: saya
1: langsung
0: komen,
1: saya gampang.
0: Tapi takut salah ya, teman Pro 2.
1: Tapi ya.
0: Dan kalian juga bisa live update kita tuh juga ada di Instagram Pro 2 FM.
1: Benar. Di Instagram kita Pro 2 FM ND tuh ada konten-konten best cut dari kita ya, obrolan dengan narasumber kita yang kece badai mantuliti itu.
0: Biar kalian tuh bukan cuma kenal kita berdua, tapi bersama 7 RJ lainnya.
1: Benar.
0: Karena di Pro 2 tuh ada 9 RJ dan 4 teknisi yang seru-seru mampus begitu teman-teman.
1: Teknisi skena semuanya, pada skena-skena. Apalagi
0: apalagi
1: MD ada MD kita, ada kakak Iqbal Hussein tuh, dia sangat skena parah.
0: Iya teman Brenda.
1: Memajukan Indonesia yang skena itu ada di tangannya dia.
0: Oke. Okay. Yes. Dan kita akhirnya edisi Flores Session sore hari ini teman Brenda. Kita bakal balik lagi nanti di generasi prestasi. Tapi saya sorry teman Brenda.
1: Di hari ini
0: bisa menghadirkan narasumber di edisi generasi prestasi sore ini, tapi kita bakal update ke kamu informasi seputar generasi.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Abanja.
1: Yeay, back again, teman Pro 2 Messi di 92,2 Pro 2 FM Media.
0: Teman terbaik kamu, yes teman Pro 2. And selamat sore buat teman Pro 2 yang mungkin barusan dengarkan suara kita berdua. Ya ada siapa nih, kita announce lagi ada siapa di sini di sore hari ini.
1: Ada Salsa, Bill, Cantika, Mantuliti, yes. Endulita.
0: Dan
1: ada Priska.
0: Priska, Cynthia Bella.
1: Oke, Ciao Bella apa Cynthia Bella?
0: Cynthia Bella, John. Masa Ciao Bella? Ciao Diaz.
1: Lupa Salsa yang kemarin Coachella itu.
0: Itu kayaknya biar sedaya itu sudah kemarin. Oke, ini yang biasanya. Baru lagi. Kita improve lagi. Oke, ya
1: kita
0: kan.
1: Upgrade ya,
0: kita upgrade terus. Ya. Jadi teman Pro 2 ya di sore hari ini kita temani kamu ya di sore ceria. Bareng kita berdua kita mau kasih kamu informasi seputar prestasi ya dari NTT khususnya dari Kabupaten Ende dan juga sekitarnya nih Salsa ya. Meskipun ya kita kemarin tuh pas gempa teman-teman adik-adik kita tuh tidak bersekolah kan, diliburkan semuanya, tapi kayaknya makin kesini makin banyak nih prestasi mereka.
1: Iya,
0: nih
1: betul sekali, apalagi
0: makin hebat nih anak-anak nih
1: bulan September ini. Salah satu putra ND ya yang lagi dikirim ke nasional.
0: Bener.
1: Untuk mengikuti seleksi pemilihan Putra Pariwisata Nasional 2026.
0: Kita dukung ya untuk Gilang.
1: Yes. Setelah kemarin kita benar-benar bangga sama
0: Carmen
1: yang juga meraih
0: prestasinya
1: menjadi Putri Pariwisata 2026. Dan ini kita mau minta doanya ya teman.
0: Benar, supportnya juga, doanya juga, dukungan dari cara kamu masing-masing teman Pro untuk mendukung Gilang ya sebagai pemenang nanti.
1: Betul.
0: Di ajang pemilihan Putra Pariwisata Nasional 2026.
1: Bukan cuma Gilang dan Carmen loh. Betul kata Priska tadi teman Pro 2, kalau fase atau pasca dan masa gempa kemarin itu benar-benar banyak sekali yang mengikuti prestasi, mengikuti lomba, baik itu via offline maupun via online. Ada yang pengumumannya tuh baru saja diumumkan kemarin bulan Agustus.
0: Oh iya.
1: Benar-benar kayak adik-adik kita, teman-teman kita dari MD ini yang
0: fresh, parah.
1: Bukan cuma lomba di kabupaten, lomba di provinsi, lomba di nasional, di semua
0: antar sekolah.
1: Benar-benar semangat. Kemarin itu baru beberapa hari saya lihat postingan di salah satu guru MTSN Negeri ND. Itu mereka ada kayak bukan kelas meeting sih, tapi mirip-mirip kelas meeting sih. Ada yang lomba cerdas cermat, kemudian ada yang lomba pertunjukan silat seperti itu. Jadi memang semua sekolah ini mungkin di bulan-bulan ini ya sebelum nanti memasuki ujian semester. Dan hari ini kan mereka yang lagi melaksanakan ujian tengah semester.
0: Iya, ujian tengah semester, benar ya. Jadi bisa juga teman Pro 2 fokusnya tuh sambil ya, sambil di akademik tapi juga bisa non-akademik. Sambil ini berjalan, sambil berbuat baik. Asik ya teman Pro 2. Jadi itu kita akan kasih informasi. Ada satu informasi nih yang akan mencengangkan kamu. Dan ini datang dari SMK Negeri Ini Santo Thomas Morus.
1: Betul.
0: Kan kita kasih tahu informasinya nanti ya teman Pro 2. Selesin terus. Ini kita mau kasih kamu lagu dari Raim Laude dulu.
1: Tebak apa? Yang mana itu?
0: Pergilah kasih.
1: Asik.

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik

0: Yeay, teman Pradua masih di 92,2 dan kita bakal kasih kamu informasi seputar prestasi.
1: Iya, ini teman Pradua.
0: Ini kan ya dari salah satu siswi yang ada di Kabupaten Ende dari sekolah SMAK ya.
1: Iya, SMK Negeri Ende Santo Thomas Morus nih teman Pradua FM Ende. Jadi salah satu peserta didiknya ada Giniva Astima Uwi. Ini berhasil mewakili NTT dalam OSN bidang kimia. Dan menariknya Giniva ini awalnya tidak secara khusus mendaftarkan diri teman Pradua. Dia justru direkomendasikan oleh guru mereka karena dilihat dia tuh punya prestasi akademik dan sikap positif selama belajar. Direkomendasi. Okay. Terus dari sini belajar juga, akhirnya guru yang merekomendasikan terus ikut, teman-teman ajak ikut lomba, terus juga ada support dari orang tuanya juga, paslah sudah untuk dia maju. Dan teman-teman

0: 2 ya. Dan menariknya lagi, persiapan Geniva untuk OSN ini berlangsung sekitar 4 bulan lamanya. Jadi bukan cuma mengandalkan pendampingan guru, Geniva ini juga belajar secara mandiri nih teman Bro 2. Dia nonton nih konten di YouTube, terus bikin rangkuman, cari soal-soal latihan, try out, sampai akhirnya mengerjakan sendiri dan ikut lomba itu. Okay. Karena memang mau, memang
1: dan ini, mantap Geniva. Si Geniva ini yang saya wawancara kemarin.
0: Iya, kamu sama Kak Put ya?
1: Iya, betul. Anaknya tuh memang sangat-sangat positive vibes yang pertama.
0: Oh, bagus
1: yang
0: ya.
1: Yang kedua, dia itu kan unexpected sebenarnya.
0: Oh.
1: Kenapa bisa unexpected? Karena dia tuh bukan tinggal sama orang tuanya. Dia tuh memang dari suatu tempat yang lumayan jauh, kemudian merantau ke ND dan dia tinggal di kos, tetapi dia tetap bisa mengatur jadwal belajarnya.
0: Aduh, hebat
1: dan,
0: ya.
1: Dan juga kalau misalnya ketika kita tanya kan
0: gitu ya,
1: dengan usia yang masih muda, mungkin kita tanya untuk anak-anak usia-usia begitu tuh mereka lebih banyak kayak spend waktunya tuh untuk bermain HP, kemudian nongkrong bersama teman-temannya. Dia tuh benar-benar pure belajar. Sampai ada di satu titik ketika waktu dia mau tes kemarin untuk yang dari tingkat kabupaten ke provinsi, ibunya tuh tanya dari luar, Geniva kamu gugup tidak? Kamu bisa? Iya saya bisa. Dan ternyata dia bisa. Okay. Dia satu-satunya siswi yang ada dari kota ND ini, perwakilan di kota ND yang nilainya paling tinggi untuk mata pelajaran kimia.
0: Wow, itu baru Geniva, belum Jao.
1: Iya, kamu pasti tingginya di pelajaran seni budaya.
0: Semuanya.
1: Oh, semua.
0: Semua yang aku mau. Tapi ini juga jadi pelajaran buat teman-teman lain. Ini jadi motivasi, apalagi untuk para pelajar yang ada di Kabupaten ND ini. Jangan cuma tunggu di sekolah saja kita belajar, tapi kita bisa belajar dari manapun ya. Salah saya YouTube sekarang ada, sosmednya juga bagus sekali, informasi dari mana itu sebenarnya bisa. Kalau zaman kita dulu kan kita mengandalkan benar-benar Google ya kan. Sekarang sudah ada AI lah, terus ada jurnal-jurnal kan sekarang yang bagus-bagus. Betul.
1: Memudahkan.
0: Gampang sekali untuk kamu sebenarnya itu mencari informasi dan belajar tuh sebenarnya gampang. Satu orang tutor beda sama orang lain gitu ya. Cara belajarnya juga beda-beda. Maksudnya banyak sekali jalan menuju Roma sebenarnya kalau kamu mau ikut olimpiade begitu. Tapi lebih kepada kembali ke kamu sih bagaimana cara memanfaatkannya itu.
1: Mau atau tidak
0: begitu. Yes or no.
1: Kalau misalnya bisa atau tidak itu kan tergantung.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau mau atau tidak, kalau kamu punya kemauan pasti kamu bisa.
0: Pasti ada jalan sih. Iya benar teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang saat ini masih berada di bangku sekolah, jangan berpikir bahwa ikut lomba tuh cuma untuk anak-anak yang dari awal direkomendasikan guru. Tidak juga ya Sal ya. Tidak juga untuk anak-anak yang dilirik sama guru. Siapa tahu kamu juga mungkin pelan-pelan lihat dari termotivasi dari teman kita Geniva itu.
1: Betul,
0: akhirnya kamu juga merasa oh kayaknya saya juga
1: bisa,
0: mau nih, bisa nih
1: dia,
0: ya.
1: Begitu.
0: Bukan tunggu sampai direkomendasikan dulu guru dulu, itu sebenarnya tidak apa-apa sih kalau kamu memang mau untuk ikut kompetisi terobos teman Pro 2.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Bayu nih teman Bro dengan cincin.
1: Asik.
0: Ini lagu tercipta untuk kamu Sal.
1: Iya, kenapa kamu bisa memikirkan dan berinisiatif bilang kalau lagu ini untuk aku?
0: Karena akan official.
1: Oh iya.
0: Asik.
1: Doakan yang terbaik saja ya yes. teman Bro 2. Dan
0: amin.
1: Semoga kakak kita Agatha Priscilla ini
0: oh saya iya, oh ya
1: yes. segera menyusul untuk dikenakan cincin terbaik.
0: Pakai ular cincin saja kita. Aduh. Atau cincin mainan
1: apa
0: sudah oke.
1: Okay.
0: Apa cincin?
1: Cincin leopard.
0: Boleh. Cincin apa saja yang mau cincin karet, cincin apa, cincin dari makanan itu semuanya bisa saya pakai nanti.
1: Oke, teman produser.
0: Yes.
1: Kita masih di informasi generasi prestasi sore hari ini dan kita mau kasih informasi berikut ini ada momen atlet berusia 19 tahun Anta Syafi Robi yang harumkan nama Indonesia usai raih emas perdana di World Climbing Series Guiyang 2020.
0: Wow, berarti ini sudah go internasional ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi yang masih berusia 19 tahun berhasil meraih medali emas pertamanya teman Bro 2 di kategori speed perorangan putra pada World Climbing Series Guiyang 2026 di Tiongkok. Di final, Robi mencatat waktu 4,65 detik.
0: Wah,
1: itu tidak sampai satu menit ya, karena 1 menit 60 detik.
0: Bahkan tersampai 1 menit.
1: Sekaligus menjadi personal bestnya teman Bro 2. Catatan tersebut mengantarkannya ke posisi pertama, mengungguli 3 atlet lainnya, Yong Ziling dari Tiongkok dengan 4,75 detik, Xiao Hung Chu dari Tiongkok 4,80 detik, dan Rio Omasa dari Jepang 4,99 detik. Ini cuma beda detik loh gengs, bukan beda menit. Lihat baik-baik, beda detik. Dan hasil ini terasa makin spesial buat Robi. Di situs resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia, atlet berusia 19 tahun tersebut mengaku senang sekaligus tidak menyangka bisa meraih emas pertamanya di ajang World Climbing Series. Ia juga menyebut 3 kekalahan di seri sebelumnya justru jadi motivasi untuk terus berkembang dan mengejar waktu yang lebih cepat. Kongres Anta Syafi.
0: Oh iya benar ya, aduh keren sekali ya ini. Bagaimana sih latihan mereka ya Sal ya?
1: Kayaknya
0: sampai akhirnya tidak sampai semenit.
1: Fokus pertama terus baru ya, dilatih kecepatan
0: ya.
1: Begitu.
0: Iya benar-benar. Ada triknya
1: dan,
0: mungkin ya masing-masing peserta.
1: Tidak boleh persendian mereka tuh tiba-tiba bermasalah. Karena kan climbing itu otomatis kita mendongkak kan badan kita sepersekian menit, detik, jam bisa jadi. Itu harus dimaksimalkan kalau mereka tuh punya sendi yang kuat dan sehat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dan juga pastinya proposi badan ditentukan sangat
1: badan.
0: Amat ditentukan
1: kan, itu
0: teman Bro.
1: Kalau oversize kayak saya disuruh panjat pohon mangga saja saya tidak mampu.
0: Satu hari teman Bro itu baru sampai ke atas ya itu ya.
1: Kebayangkan bagaimana rasanya. Tetapi kongres ya ini.
0: Kongres buat Anta Syafi Robi ini yes. Di World Climbing mendapatkan medali emas pertamanya.
1: Iya. Walaupun 3 kali gagal, tetapi 4 kalinya ya dia sudah mempresentasikan hasil yang sangat
0: luar biasa. Keren ya Anta Syafi ini, hebat sekali teman Bro. Makanya kita dukung terus anak-anak muda yang berprestasi, apapun prestasi kamu teman Bro, kita pasti support.
1: Iya, kita pasti support tidak.
0: Dan kita juga kayaknya kalau bisa juga ikut ya.
1: Oke.
0: Jangan kita support saja apa mereka.
1: Apa mau panjat tebing yang biasa di 17-an saja deh. Tapi itu langsung
0: itu susah ya. Itu juga susah kan.
1: Licin
0: kan di olesi sama oli. Tinggi lagi.
1: Iya betul.
0: Pinangnya
1: tapi
0: itu.
1: Tapi kalau princess naik itu kan tidak mungkin ya teman-teman.
0: Kalau ada iPhone 17 Pro Max di atas naik. Satu menit tidak sampai juga bisa.
1: Satu menit tidak sampai intinya dapat iPhone 17.
0: Yes.
1: Oke.
0: Tidak teman-teman.

0: kita kayak dicintai kalau denger lagu Andin. Iya, saya begitu.
1: Lagi ujung-ujungnya.
0: Bisa nih jadi backing vokalnya Andin ya.
1: Aduh, kayaknya orang Kingaro.
0: Saya bisa. Sekingaro itu ya salsa ya.
1: Iya, Kingaro banget.
0: Iya. Aduh, tapi memang benar ya, Andin tuh apa old but gold. Menurut saya sih,
1: betul.
0: Penyanyi wanita dari Indonesia yang dan lagu-lagunya tuh looks, relate terus.
1: Betul.
0: Lagunya.
1: Dia tuh looks apa ya? Looks forever young.
0: Ah, iya.
1: Biar
0: lagi.
1: Biar tambah berumur ya, main berada tapi
0: tambah gitu tambah saja, happy, gitu. Tambah beauty ya.
1: Iya, apalagi olahraganya tuh tidak pernah di skip teman-teman.
0: Iya,
1: kayak kita cuma di hari Sabtu.
0: Memang memang iya ya, olahraga tuh punya banyak sekali manfaatnya.
1: Betul,
0: ya teman-teman bro dua, benar. Oke deh, kita sudah kasih kamu informasi di generasi prestasi ya. Kita akan beralih ke informasi viral. Jadi ini yang lagi viral apa nih, yang lagi happening apa nih, tapi tidak kontroversi ya.
1: Mm-hmm,
0: bukan pernikahan, bukan yang lain-lain. Ini tidak, ini nilainya positif teman Brodo atau yang unik.
1: Iya,
0: ya, bisa
1: sekali.
0: Kita update nanti teman Brodo info viral sampai di jam 5 sore teman Brodo. Sampai jam 6.
1: Jam 6 dong.
0: Ini kan mau jam 5.
1: Kita baru mau masuk jam 5. One minute left teman.
0: Saya merasa cepat sekali waktunya berjalan terima berpisah dengan kamu.
1: Oh, bilang saja kamu nanti mau berbedian sama aku.
0: Kamu lagi ujung-ujungnya. Asik ya.
1: Yang aku pilih.
0: Asik. Jangan terlalu diimprov-improvkan ya lirik orang.
1: Jangan
0: sampai.
1: Kita ke lagu dulu kali ya, sebelum nanti balik lagi di informasi viral.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi. Teman terbaik.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: saatnya kita di informasi viral.
1: Ye. Ini teman Pro 2. Kita tadi sudah nyanyi. Hah?
2: Bumbaya.
1: Bumbaya di situ teman Pro 2. Ini kita ada info viral nih. Sal, apakah your addict main Roblox?
0: Iya, yang bungsu itu.
1: Iya, ini ada kabar dari Roblox. Sekarang nih
2: kabarnya.
1: Sekarang Roblox nih makin memperketat pengaturan dan biar adik-adik kita tidak bisa sembarangan chat sama orang asing. Karena ini sedikit meresahkan ya.
0: Betul.
1: Tentang komunikasi dengan orang asing nih.
0: Ribut teman. Bukan ribut yang dia merasakan keributan itu sendiri. Satu rumah tuh benar-benar terganggu.
1: Ya, kalau itu negatifnya.
0: Buat teman Pro 2.
1: Ya, kalau positifnya waktu. Nah, bisa lupa waktu juga, terus ribut juga, jadinya malas belajar, menurunnya intensitas belajar itu juga bisa menjadi faktor negatif ya. Dan akhirnya Roblox nih mulai memperketat fitur untuk penggunaan anak-anak, termasuk membatasi fitur komunitas dan komunikasi berdasarkan usia. Jadi sekarang tuh lebih ketat lagi nih teman Pro 2. Perlindungan anak di ruang digital terus diperketat lewat penerapan PP Tunas ya. Sejumlah platform mulai membatasi akses akun anak. Ada Meta, X, juga Roblox. Ini menerapkan sistem age gate ya untuk sekitar 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun. Banyak ya yang gunakan Roblox ini ternyata. Betul. Dan itu di bawah umur. Lebih banyak di bawah umur. Namun penerapannya belum seragam nih teman Pro 2. Sampai 6 September kemarin baru 60 dari 252 PSE yang menyelesaikan verifikasi, sementara proses self assessment-nya itu masih berlangsung.
0: Iya.
1: Jadi platform yang melanggar aturan bisa dikenai denda sampai dengan 6% besarnya dari pendapatan global. Sedangkan PSE dalam negeri terancam denda maksimal 10 miliar rupiah. Kalau melanggar dikenai denda 6%. Lumayan kan?
0: Lumayan.
1: Jadi
0: ya,
1: 23
0: teman-teman.
1: Juta akun anak di Roblox tuh masuk model lebih ketat lagi.
0: Iya,
1: mereka.
0: Setuju sih teman-teman.
1: Saya juga setuju. Ya, terima kasih Roblox.
0: Biar tidak ada lagi keributan yang terjadi.
1: Nice.
0: Tidak ada lagi kelalaian yang terjadi.
1: Iya, nice to meet you.
0: Karena
1: Roblox.
0: Kayaknya kalau misalnya sudah berloblok Robloxan ini,
1: iya,
0: kita tuh benar-benar aduh ini apa lagi ya gitu. Tapi buat my adik-adik sih, my brother.
1: Iya. Jadi teman Pro 2, kalau platformnya tidak patuh, dendanya bisa tidak main-main. Jadi sampai 6 September kemarin tuh mereka masih mencoba ya, dan juga terus mencoba untuk ini perketat ini aturannya.
0: Iya, betul sekali teman.
1: Pendapatan
0: Pro 2.
1: Itu.
0: Jadi buat kamu yang
1: ya,
0: blogs ya main sih main.
1: Main boleh-boleh saja. Ingat waktu.
0: Benar-benar lupa dan lain-lain begitu.
1: Terus yang merasakan tuh karena mereka tuh kan bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri ya.
0: Betul.
1: Dan itu kan sebenarnya kalau positifnya bagus karena bisa jejaring, terus belajar berbahasa. Tapi anak kita kan ada yang iseng-iseng juga di situ. Jadi kalau udah disalahgunakan untuk hal yang negatif, kayaknya Roblox harus perketat nih. Sayang sekali.
0: Thank you Roblox.
1: Thank you Roblox.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asli.
1: Biasa okay, ya, tempat di darat kaget. Dan di udara.
0: Jujur kaget, asik. Iya. Oke-nya sama. Berarti kita sudah sangat matching ya.
1: Iya, betul sekali. Wah. Tuan Pradia. Tinggal dia mengenakan hijab saja. Bercanda. Yeah. Ya. Nah, teman Pradia, yes. Ini informasi viral berikut ini datang dari kasus influenza di Indonesia. Meningkat di minggu ke-36 2026. Dari 185 spesimen yang diperiksa, 86 positif influenza. Jadi ingat COVID kan? Waktu itu kamu tertular COVID-19 apa
0: saya
1: tidak?
0: Saya tidak, orang tua saya iya.
1: Oh, saya juga lulus dari COVID-19.
0: Kita lulus dari kiamat 2012 dan COVID-19 ya.
1: Kamu berbicara ya. Kita baru saja gempa ya, dedak-dedak nih teman bro dia.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, influenza juga ini datang dari aktivitas influenza di Indonesia menunjukkan peningkatan. Sementara yang positif rate COVID-19 itu masih rendah. Aduh, jangan deh, semoga rendah terus ya teman Pro 2. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Kesehatan untuk minggu ke-36, 13 sampai 19 September 2026, sebanyak

0: H1N1 PDM09 sebanyak 76 kasus, disusul H3N2 sebanyak 8 kasus dan influenza B Victoria sebanyak 2 kasus. Dan Kemenkes menyebut aktivitas influenza secara keseluruhan masih berada dalam kategori rendah. Meskipun positivity rate-nya meningkat, pemantauan influenza dan COVID-19 dilakukan melalui 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan di Indonesia. Jadi mungkin kamu yang akhir-akhir ini merasakan kayak, aduh kok tiba-tiba flu, tiba-tiba panas.
1: Tapi ini Sal, kita juga harus ketahui bersama ada perbedaan flu biasa dan juga influenza kan. Betul. Influenza tuh ada tanda-tandanya juga teman produa dengan flu ringan atau flu biasa. Jadi mungkin influenza tuh lebih lama, kayak kita batuk, pileknya itu tuh lebih lama dan bersin-bersin itu jangka waktunya lebih lama. Kita jangan kayak merasa oh ini flu nih, kita minumlah obat itu, tapi sebaiknya tuh periksa saja ke dokter. Karena kita tidak tahu nih, dan influenza juga ada tipe-tipenya, ya kan? Influenza ada jenis-jenisnya. Jadi buat teman pro 2, cek-cek dulu, terus kamu kan yang merasakan ya keadaan ataupun kondisi kesehatan kamu nih seperti apa. Jadi daripada kita klaim sendiri ya, kita diagnosis sendiri, mending kita pergi berobat saja ke profesional, ke dokter. Kita cari tahu nih, oh ternyata saya nih influenza, saya nih oh ternyata flu ringan saja. Jadi obatnya tuh tidak kita konsumsi dengan sembarangan, karena kita berpikir oh ini flu, kita minumlah obat ini. Nah itu juga, ini juga reminder ya buat teman produa, khususnya buat kamu yang mungkin sering, apalagi kayak Salsa nih sensitif sama debu, sama dingin, kamu yang sering terkena itu juga teman produa. Jadi sebaiknya diperiksa biar kamu tahu tingkat kesehatan kamu tuh seperti apa, sejauh apa yang kamu hindari, terus obat yang tepat itu apa, begitu. Karena ini juga influenza bisa kita katakan wabah kan Sal, kayak itu juga menular itu penyakit.
0: Orang-orang yang mungkin dalam kondisi imun yang kurang sehat
1: atau tidak terlalu kuat imunnya,
0: mudah sekali untuk
1: terkena
0: tertular
1: influenza.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kay deh teman Pro 2.
1: Kita informasi viral berikut ini.
0: Nah ini info terakhir di info viral ya teman Pro 2, datang dari Pemprov DKI yang siapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk beasiswa S2 dan S3 di luar negeri. Okay. Disclaimer dulu, ini untuk masyarakat yang kurang mampu ya teman Pro 2. Okay. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung secara resmi telah menandatangani peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2026 menubuhkan program beasiswa Jakarta Unggul namanya. Dan program ini bertujuan untuk warga Jakarta yang sedang menempuh gelar master dan juga doktoral, terutama siswa yang kuat secara akademis dari keluarga yang berpendapatan rendah. Dan pemerintah Provinsi Jakarta telah mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini. Pendaftarannya sudah dirancang dibuka di September tahun depan ya, 2027. Target awalnya 50 sampai 75 penerima, termasuk siswa yang sedang menempuh studi di beberapa universitas terkemuka di dunia. Dan juga beasiswa ini diharapkan dapat menanggung biaya kuliah, buku, asuransi, visa, bahkan biaya penelitian dan juga publikasi jurnal. Yang mana kan kita tahu ya, itu tuh mahal. Jurnal, penelitian, betul, itu kan mahal, apalagi S2 dan juga S3.
1: Iya, betul.
0: Jadi ini teman Pro 2, siapa tahu ini menjadi kesempatan buat kamu ya teman Pro 2. Ada good news buat kamu, untuk yang kamu-kamu yang berprestasi, yang mau melanjutkan studinya S2 dan S3 di luar negeri, mungkin bisa ikut beasiswa Jakarta Unggul.
1: Betul sekali teman Pro 2. Dan mungkin yang sampai hari ini masih bingung, nanti bisa cek di Instagram mana?
0: Iya, ini bisa dari Folk Active.
1: Oke, bisa cek di situ, mungkin ada link resmi yang disematkan.
0: Iya benar.
1: Langsung klik dan bisa langsung daftar teman Pro 2.
0: Jadi ini juga banyak juga yang komen ya sama saya, katanya bagaimana caranya untuk daftar. Ini juga kayaknya tidak dicantumkan secara resmi linknya karena mungkin masih dalam proses karena sampai September tahun depan. Tapi memang ini sudah ada penandatanganan dan sudah secara resmi dikeluarkan dalam undang-undang, berarti sudah fix itu.
1: Oke, teman Pro 2. Mari menunggu azan maghrib, nanti di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan lagu religi untuk teman Pro 2 di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'as maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan RRND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah teman-teman semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita, mengalami kecelakaan. Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung. Atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita. Bukan panik. Bukan galau. Namun tuntunan Nabi kita SAW, sholat. Mengapa sholat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat dua rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah wasta'inu bis sabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat. Wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Rizki, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: jeroan. Enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman.

0: Oke, teman berdua, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir. Benar. Di edisi sore ceria hari ini, teman berdua.
1: Kita mau pamit pulang ya,
0: teman-teman. Iya, betul.
1: Dan juga terima kasih buat kamu yang sudah dengarkan kita terus ya, dari jam 5 sampai jam 12. Kamu yang selalu request lagu juga, selalu dengarkan informasi-informasi dari kita. Ini teman berdua menjadi teman terbaiknya kita juga, thank you banyak. Dan juga nanti malam kamu dijaga malam akan ditemani oleh RJ Jonsuki dan juga RJ Frankie. Akan ngobrol juga dengan komunitas yang ini dekat sama kita.
0: Iya, betul sekali teman-teman. Langsung saja saya Salsa.
1: Saya Priska.
0: Bye.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Teman terbaik dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Informasi pertama, teman Pro 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2026 disepakati bersama Pemprov NTT dan DPRD NTT untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-92 masa persidangan 1 tahun sidang 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT Senin 21 September 2026. Rapat paripurna itu dihadiri oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD unsur Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan menerima serta menyetujui jajaran perda perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi perda. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD NTT atas kerjasama, perhatian, masukan, serta komitmen selama seluruh tahapan pembahasan RANPERDA perubahan APBD tahun anggaran 2026, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, 6 unit tenda darurat dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi membantu MIN 1 Manggarai tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar seluruh ruang kelas sekolah terdampak gempa Flores bermagnitudo 7,7. Bantuan itu diterima madrasah di Minggu 20 September 2026 dan akan digunakan sebagai ruang kelas sementara selama proses pemulihan berlangsung. Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan PGRI Kota Bekasi di lingkungan MIN 1 Manggarai. 6 tenda itu menjadi solusi sementara bagi madrasah yang belum bisa menggunakan ruang kelas semula akibat kerusakan bangunan pasca gempa. Kepala MIN 1 Manggarai Mas Rumbata mengatakan bantuan itu sangat membantu pihak madrasah dalam menyediakan ruang belajar yang layak bagi para murid. Penggunaan tenda darurat ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses pendidikan tidak terhenti akibat kerusakan fasilitas. Informasi terakhir, Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngada menanamkan nilai disiplin dan kepedulian kepada siswa SDK Bejo Desa UB Delumolo 1 Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Pembinaan ini dilakukan melalui upacara bendera dan edukasi kepada para siswa pada hari ini Senin 21 September 2026. Kegiatan dipimpin oleh Kanit Bin Kamsa Satbinmas Polres Ngada Aibda Kristianus Rio Rudu selaku inspektur upacara nih teman Pro 2. Kehadiran personel Polri di sekolah menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dengan lingkungan pendidikan sekaligus memberikan edukasi kepada generasi muda. Dalam amanatnya, Aibda Kristianus mengajak siswa menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan mempersiapkan masa depan. Ia mengingatkan siswa untuk rajin membaca, menulis, untan berhitung, serta tidak ragu bertanya kepada guru ketika belum memahami pelajarannya. Sekian Info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indi, Instagram @pro2indi, Facebook pro2indi.
2: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro2 FM Indi

0: Iya.
1: Oke teman Pro 2, selamat malam dan apa kabar di malam hari ini ya. Senang sekali kita berdua kembali menemani kamu di malam hari ini. Ada Frankie dan juga
0: ada John yang temani kamu semua di malam hari ini, gak ada pukul 24 tengah malam nanti ya.
1: Iya benar
0: sekali teman Pro 2. Dan kita di Jagoam CLBK juga nanti saat lagi teman Pro, kita akan bersama dengan teman-teman dari Universitas Nusa Nipa Maumere dari jurusan Ilmu Komunikasi
1: Jurnalistik ya.
0: Ada
1: jurnalistik ya.
0: Jurnalistik lah, something about jurnalistik ya. Jadi mereka ini akan kita ajak ngobrol-ngobrol fun di malam hari ini teman Bro. Dosa pastikan kamu nongkrong ya nanti di jam 7:30 dengan teman-teman dari Unipa ya, yang bakal kita ngajak ngobrol fun di CLBK untuk malam ini sesaat lagi teman Bro 2.

Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ISPA, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Have fun buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Jangan lupa buat pantau Music Live Chat di jam 8 malam ini yang akan juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FMND Indonesia. Jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan barengan dengan teman-teman dari Unipa Maumere ya, dari jurusan Ilmu Komunikasi ya. Jadi have fun dengan kita di malam ini, teman Pro 2.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: Oke, Hindia dengan berdansalah karir ini tak ada artinya. Jadi kamu yang suka dansa silakan berdansa, gawi silakan gawi, jai silakan jai, ataupun yang goyang-goyang yang lain silakan kamu pergoyang ria selagi masih hidup teman Pro 2 FM ini ya.
1: Iya, teman Pro 2 ya, karena memang karir tidak akan ada yang abadi.
0: Definitely, definitely ya. Dan masih dengan Jojon dan juga Frankie yang temani kamu di CLBK malam hari ini, yang seperti kita bilang tadi bahwa di malam hari ini ya di CLBK teman-teman, kita akan bersama dengan tiga perwakilan teman-teman KJ ya dari Universitas Nusa Nipa Maumere yang sedang praktek di RRIND ya. Jadi mereka ini sedang KKN cuy di RRIND, dan kita bakal interview fun dengan mereka yang sudah ready di studio Pro 2 FMND untuk malam hari ini ya. Mereka ini adalah teman-teman dari Ilmu Komunikasi Peminatan Jurnalistik, which is itu sangat relate ya dengan RRIND teman Pro 2 ya, ya dunia broadcasting ya.
1: Dan kita langsung saja menyapa mereka nih ya, karena mereka sudah hadir di studio di malam hari ini. Hai, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Kurang semangat dong. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oke, teman Pro 2, ini tuh dia ya, tiga orang nih teman Pro 2 yang akan menjadi bersama kita di malam hari ini di CLBK.
0: Oke, dengan topiknya itu yaitu menjadi jurnalis muda di era digital, tantangan mahasiswa nih teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Sebelum kita lebih jauh ya berdiskusi, kita tanya-tanya dulu nih ya, namanya dulu dong.
0: Kenalkan dulu, silakan. Agar dekat dengan mic ya deh ya, silakan.
2: Oke, jadi saya duluan.
0: Dekat dengan mic, dekat dengan mic deh. Oke. Bisa diangkat mic-nya? Alright, that's it.
2: Okay. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Maria Eprisilia Ribu, biasa disapa Iken, dari jurusan Ilmu Komunikasi Peminatan Jurnalis. Asalnya itu dari ND, lebih tepatnya di Detu Soko.
0: Oke, okay, ada kakak Ike di malam ini.
1: Oke, okay,
0: ada siapa lagi di sampingnya kakak Ike? Silakan. Siapakah engkau?
3: Oke, okay, guys. Okay. Selamat malam, perkenalkan nama saya Teritarin Syanurani, biasa disapa An. Program studi Ilmu Komunikasi Peminatan Jurnalistik.
1: Oke.
0: Okay. Oke, ada kakak Ani. Mungkin bisa omong dekat dengan mic ya, karena mic-nya biar lebih dekat lagi.
4: Oke, okay, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Marsiana Para, biasa dipanggil Riana. Saya memilih program studi Ilmu Komunikasi Peminatan Jurnalistik. Asal saya dari ND.
0: Oke, okay, jadi ada Riana.
4: Ya.
0: Ada Riana, ada An, sama ada Ike. Wow, Riana, asik, diamond, shine bright like a diamond. Mantap ya. Jadi dengan topik malam hari ini, menjadi jurnalistik muda di era digital, tantangan mahasiswa cuy ya. Itu dia teman-teman dari Ilmu Komunikasi Peminatan Jurnalistik. Ini btw, kalian ini sudah di semester berapa nih di Unipa nih teman-teman?
2: Kami sudah semester 7 sekarang.
1: Semester 7
0: okay, ya. Agak dekat dengan mic ngomongnya ya.
1: Oke, okay, ini okay. Berarti memang di akhir-akhir masa kuliah, biasanya masa-masa kuliah
0: iya,
1: sih.
0: Siap.
1: Kalau dulu, kalau semester 7 dulu, kayaknya pas masa kuliah, skripsi kali ya.
0: Betul, iya itu zaman-zaman kita skripsi. Oke, okay.
1: Kalau mereka sekarang ini magang di Teman Pro 2 ya. Mungkin yang penasaran silahkan nanti di YouTube-nya RRIND Teman Pro 2, drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya. Dan juga WhatsApp kita di 082147650422. Dan mungkin kita langsung saja boleh.
0: Oke, kita langsung saja ya. Ini sepertinya saya salah mengirimkan pertanyaan.
1: Benar sekali Teman Pro 2. Dan saya tadi melihat saya bingung juga ini Teman Pro 2. Why?
0: Iya, atau mungkin kita bahas tentang laundry teman-teman.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Dan bentar ya. Jadi teman-teman untuk yang bertanya-tanya kepada teman-teman dari Unipa, silakan di malam hari ini 082147650422. Nah, buat Ikean dan Riana, apa nih alasan utama kalian pilih RRIND sebagai tempat praktik? Mengapa RRIND itu yang dipilih dibandingkan media ataupun lembaga lainnya nih? Mungkin Riana dulu silakan.
4: Oke, baik. Kalau dari saya pribadi nih, kenapa pilih magang di RRIND? Karena RRIND itu media yang sangat besar walaupun di daerah nih. Dan juga cocok dengan peminatan saya sendiri yaitu jurnalistik. Dan saya di sini juga di divisi pemberitaan karena itu sangat cocok buat saya. Karena di kampus juga kami sering buat berita, terus ikut liputan, dan juga di pemberitaan sendiri saya juga sudah pernah turun lapangan untuk ikut liputan. Jadi seperti itu.

0: Ya, ya, mungkin ya seperti teman-teman, karena RRI ini kan sebuah media yang besar. Jadi ya, ya, kita kan di jurnalistik kita belajar media, jadi cocok sesuai dengan di sini juga. Jadi terus di sini kan saya dapat di penyiaran. Jadi di sana itu ya benar-benar baru gitu, kita belajar hal baru.
1: Oke. Okay. Okay. Berarti di Niken dengan ini kan di sini kan ditempatkan di divisi penyiaran. Di kampus sendiri tuh ada tidak sih kayak belajar tentang menyiar begitu? Yeah.
2: Kalau untuk belajar menyiar itu belum pernah, hanya memang kalau untuk jadi kayak presenter begitu, membawa sebuah berita itu kami pernah, tapi untuk di yang TV, kalau untuk di radio itu belum.
3: Oh, visual sudah, cuman kalau yang audio itu yang belum ya?
2: Iya.
3: I see. Jadi berapa lama nantinya untuk kalian praktek, masa prakteknya di RRI ND nih ya teman-teman?
2: Kami itu lama magangnya itu sekitar 4 bulanan, mulai dari 10 September sampai 14 Januari 2027.
3: Berarti kan makan Natalan di sini ataupun
2: iya pasti.
1: Oke, oke teman-teman berdua ya, ini kayaknya mereka akan merasakan bagaimana malam Natal berdinas atau tahun baru berdinas.
3: Iya benar. Harus mereka rasakan teman-teman.
1: Iya benar sekali teman-teman berdua. Dan ini kan memilih RRI ND ini pilihan secara pribadi atau mungkin ditunjuk oleh kampus begitu?
3: Atau dosen begitu.
2: Oke. Okay.
1: Boleh siapa saja terserah.
4: Oke, okay, baik. Kalau untuk pilihan magang di sini itu karena tahun ini di Unipa khususnya di Ilmu Komunikasi magangnya itu dipilih sendiri oleh mahasiswa nih. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya memilih di sini karena memang saya orang ND, jadi saya memilih magang di sini. Karena juga sama belajar di radio juga, karena di kampus belum pernah belajar tentang radio, jadi seperti itu.
3: Oke, karena dia juga di sini, jadi mungkin gampang aksesnya ya, gampang ya, gampang koneknya.
1: Kalian pulang kampung liburan kayaknya, ya. Kan udah orang ND asli.
3: Ya. Dan langsung buka kebun teman produknya. Oke, okay, nah berarti target kalian atau kompetensi jurnalistik yang ingin kalian pelajari sama berada di RRI itu apa nih masing-masing?
2: Oke, okay, kalau saya sekarang kan di divisi penyiaran, kan juga baru seminggu di sini. Nah, yang ingin saya dapat itu tuh saya ingin bisa menjadi jurnalis yang benar-benar sesuai dengan kode etiknya.
3: Oke.
2: Okay, dan kalau untuk di penyiaran itu saya ingin belajar ilmu baru tentang melakukan sebuah siaran yang hanya lewat radio.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya, seperti yang terjadi di malam ini ya.
2: Iya.
3: Kalau An, apa POV-nya An?
0: Ya, saya juga pengen belajar di penyiaran lah, apa menyiarkan seperti ini. Karena kalau di kampus kan kebanyakan kita di media kan kayak buat berita, tapi kita kebanyakan di belakang layar sih. Kalau soal teman-teman yang lain mungkin agak bicara ke depan. Jadi kalau di sini tuh kita coba hal baru mungkin bagus.
1: Oke. Okay. Nah, ini ya biasanya kan di era-era zaman-zaman sekarang di kemajuan teknologi yang begitu pesat kan. Kenapa harus memilih radio sih? Kalau menurut pandangan orang ya, radio itu kan jadul, kenapa kamu tidak memilih magang di sekarang mungkin di media online yang paling banyak lah, kenapa nih harus memilih yang lebih old begitu?
2: Kenapa radio? Mungkin memang di mata orang-orang radio itu mungkin memang sudah lama ya, tahun 45 begitu. Tapi ternyata radio itu sudah ada radio digital, ada aplikasinya sendiri, kita bisa download. Jadi kita tidak perlu beli harus radio
1: yang seperti dulu ya.
2: Iya betul sekali. Tapi kita bisa download lewat aplikasi Play Store seperti itu. Yeah. Kita mendengarkan berita-berita yang ada di radio seperti itu.
3: Oke, jadi sebenarnya bisa ada banyak cara bisa mendengarkan streaming
2: radio.
3: Yeah. Bahkan mungkin kalau misalnya kamu ada di Zimbabwe atau mungkin Ekuador, bahkan itu bisa dengar RRI ND juga ya. Hanya dengan sentuhan jari di RRI digital saja.
1: Dan seperti yang kita tahu ya bahwa RRI sekarang tuh tidak soal suara saja ya, tapi ada juga seperti berita-berita online-nya juga, kemudian ada visualnya juga ya sekarang ya.
3: Betul, karena kamu juga
1: betul. Bukan soal suaranya saja, tapi juga ada visualnya teman produser.
3: Seperti malam ini di mana kamu juga bisa menyaksikan obrolan kita via live di YouTube RRIND. Jadi bisa kamu melihat ya, ada Riana, An dan juga Ike di sini ya secara live di YouTube. Ya, jadi bisa kamu share-share dan komen-komen di live YouTube kita di Produser RRIND bersama operator kami Kenny.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya.
1: Ya, balik lagi ya seperti biasa di CLBK di malam hari ini dan tentunya masih bersama 3 orang ladies di malam ini teman Pro 2.
0: Ariana, An dan Ibu ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pantau mereka dan saksikan mereka.
1: Asik. Oke, teman Pro 2. Dan ini kamu sudah berjalan kurang lebih berapa minggu nih di sini?
2: Satu minggu lebih.
1: Nah, ini untuk Riana nih kan di divisi pemberitaan nih. Di kampus juga kan belajar menulis berita seperti itu. Apa sih yang Riana lihat perbedaan di dunia kampus sendiri dengan real nyatanya nih di pemberitaan itu sendiri?
2: Oke, baik. Jadi dari saya di sini saya kan ditempati di divisi pemberitaan nih. Jadi satu minggu terakhir kemarin saya sudah turun lapangan nih dengan kakak reporter di pemberitaan. Jadi saya temukan sedikit perbedaan cara meliput berita kami di kampus dengan meliput berita di radio di sini, di area di sini. Perbedaannya itu dalam pengambilan video sendiri, karena kalau di kampus kami itu pengambilan video itu narasumber sama reporternya sendiri masuk dalam frame dalam satu video itu. Iya, kalau di sini hanya narasumbernya sendiri yang dalam video itu. Jadi saya temukan perbedaan itu dan saya belajar, oh ternyata di sini ada perbedaan, saya kira sama padahal ada bedanya. Jadi dari situ saya belajar.
1: Kalau itu ya teknik pengambilan video atau apa ya. Kalau untuk penulisan berita sendiri ya hampir sama.
2: Hampir sama ya. Kalau dalam penulisan berita hampir sama dan juga wawancaranya juga sama, tapi teknik pengambilan videonya yang berbeda itu saja.
0: Oke, berarti masih menerapkan 5W1H ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, kalau An dan Ike setelah seminggu ini apa nih yang kalian mungkin first time merasa di dunia penyiaran era di ND?
3: Kalau waktu pertama kali tiba di sini kan dibagi dibagi dan saya juga kaget dibagi ke divisi penyiaran yang mana saya belum pernah di situ. Ternyata di situ tuh kakak-kakaknya juga humble-humble, baik-baik, dan kami.
1: benar sekali ya teman Pro 2 ya.
3: Nah, dari situ mereka mengajak kami untuk melihat bagaimana mereka melakukan sebuah siaran. Gimana mereka harus sambil melakukan siaran, mereka juga sambil mengisi dasnya, terus juga bagaimana mereka membangun karakteristik mereka sendiri, gimana supaya para pendengar juga bisa lebih apa ya, lebih bagus dalam mendengar mereka punya suara
1: Oke.
3: Iya. Yang belajar.
1: Jadi memang penyiar tuh begitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin orang tidak melihat ya sosoknya seperti apa, tapi orang bisa, oh ketika dengar suara, ah ini Hendra nih,
2: John,
1: ini Frankie nih,
0: ini Fatima nih.
1: Oke, benar. Bisa. Jadi itu ilmu baru nih yang kamu dapatkan dari penyiaran. Mungkin hal lain mungkin ya kalau dari An sendiri.
0: Apa nih An?
1: Apa yang kamu dapatkan? Disuruh kerja banyak kah atau mungkin?
4: Enggak, kalau tidak, kalau hari pertama masuk itu kenal Kakak Irin. Jadi dengan Kakak Irin itu, Kakak Irin ajar cara penulisan berita dulu. Sambil lihat-lihat kakak rekaman di samping kan.
0: Ya begitulah.
3: Begitu di siaran.
1: Begitulah di siaran ya. Jadi selama ini yang Niken sama An ini belum diajarkan untuk gabung live di udara begitu bersama dengan penyiar-penyiar belum ya?
3: Belum, mungkin kedepannya.
0: Semoga ya,
4: Amin.
0: Dinasandam ya. Nah, berarti di era manusia yang kayak gini ya, informasi itu kan bergerak sangat cepat nih ya. Nah, bagaimana kalian memasak informasi yang ditemukan di media sosial itu benar sebelum menggunakannya sebagai bahan berita nih?
3: Oke, jadi kalau menurut saya, di saat kita menerima sebuah informasi, kita harus pastikan kebenarannya. Kita harus validasi kebenarannya dari sumber-sumber yang sudah terpercaya. Misalnya kalau di TikTok ada lewat gitu akun-akun Lambetura yang memposting sebuah berita apa saja, itu kita harus mencari tahu lagi kebenarannya.
4: Beritanya itu tuh fakta atau
3: itu cuma hoax, seperti itu menurut
0: saya. Oke, jadi cek aja. Kalau versi Riana, apa?
2: Kalau dari saya, seperti Ken juga, karena kita harus seorang jurnalis, sebelum kita mencari informasi, kita harus tahu kebenarannya dulu, apa itu fakta atau hoax. Jadi kita tidak boleh benar-benar percaya tentang informasi yang belum tentu, belum tahu kebenarannya dulu. Seperti itu.
0: Betul, apalagi kan ini ya, sekarang itu kan orang gampang menggiring opini ya.
2: Iya, betul mungkin sekali.
0: Sebenarnya video, sepotong video yang 20 detik itu mungkin tidak seperti itu, tapi penggiringan opininya dan cara media membuat itu menjadi sebuah berita yang oh begini ternyata itu yang akhirnya ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang memang tidak tahu memfilter informasi.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau misalnya orang yang mungkin dia pinter, ini hoax ini mungkin, tapi sayangnya adalah orang-orang yang mungkin dengan gampangnya
2: percaya
0: itu yang kita sayangkan di situ, teman produser.
1: Iya, benar sekali teman produser, ini penting sekali ya. Ini kalau basicnya jurnalistik adalah penyampaian fakta ya.
0: Fakta ya. No hoax teman produser.
1: Oke. Nah, ini kita berbicara soal teman-teman yang mungkin persiapan untuk jurnalis muda ya, teman produser ya. Bagaimana menggali berita begitu, mendapatkan informasi. Nah, teman-teman ini bagaimana sih membangun istilahnya apa ya, karakter begitu untuk mencari informasi dan mendapatkan sumber-sumber yang valid itu seperti apa tuh?
3: Oke, kalau dari saya untuk mendapatkan sumber-sumber untuk sebuah berita, itu mungkin kita harus dekat dengan semua orang. Kita harus membangun tali silaturahmi dengan orang-orang, dan siapa tahu dari mereka kita bisa mendapatkan informasi lebih, untuk kita kembangkan menjadi sebuah berita.
2: Betul sekali.
1: Benar ya.
0: Kalau versi An gimana nih versi An?
3: Ayo An, silakan.
0: Ayo.
3: Ayo.
1: Katakan.
0: Ayo
1: An.
0: Ayo.
1: Ayo. Ayo. Jadi jurnalis independen mungkin ya, penulis lepas, bisa semua ya.
0: Atau mungkin iya, karena jurnalis itu kamu bisa mengirim informasi apa saja ya. Iya. Tergantung versi kamu nih. Kalau versi An gimana nih?
4: Ya, kalau versi saya kita harus banyak membangun relasi, banyak mencari tahu juga.
0: Betul, karena kalau misalnya kita hanya diam di rumah tanpa kita, maksudnya apalagi kita seorang jurnalis, ya otomatis kita mungkin sebuah kewajiban buat kita untuk tahu segala hal yang terjadi pada saat ini ya.
1: Benar ya.
0: Betul.
1: Dan untuk menggali informasi bila perlu kita langsung turun ke lokasinya langsung.
0: Ya, berarti Riana An dengan Iken, kalau misalnya nanti kalian informasinya mungkin ada di Leeds, mungkin di Mesir, akan ke Mesir juga begitu.
1: Iya dong, pastinya.
3: Kalau banyak duit sih bisa.
0: Oh, mantap.
3: Budget
1: asik. Sekitar mau beda saja ya.
0: Asik, mantap.
1: Oke, ada tidak sih ke dalam bidang jurnalistik seperti peliputan berita di masa-masa kuliah kemarin, ada tidak kayak kejadian-kejadian unik begitu ketika melakukan wawancara narasumber gitu. Contohnya untuk Niki sendiri nih, ketika praktek, mungkin pernah praktek kan waktu kuliah. Menurut dikit kayak, ih ini orang, contohnya orang nomor satu atau orang penting di Maumere nih yang pernah saya wawancara dan buat bikin bangga gitu.
3: Jadi waktu itu, ini tuh pertama kali saya wawancarai seseorang. Waktu itu mungkin sekitar semester 5 atau 4. Di situ, waktu itu siang, saya diminta oleh dosen ke kampus. Saya pikir mungkin hanya untuk mau kasih informasi begitu. Ternyata diminta untuk mewawancarai rektor universitas. Itu saya kaget karena itu pertama kali saya mau mewawancarai dan langsung rektor. Saya suka ingat dingin, saya gemetar. Dan tapi syukurnya ada teman-teman mereka-mereka, terus ada kakak senior juga, mereka mengajarkan saya bilang, tidak apa-apa, rektor kita tuh baik, dia tuh pasti mengerti kalian itu pertama kali. Terus saya bilang, oke. Akhirnya saya memutuskan untuk saya akan mewawancarai. Dan itu satu kali tek langsung jadi. Syukur masih di situ,
1: Tuhan. Satu kali tek langsung jadi.
3: Kalau
0: disukup
3: setengah mati.
0: Tapi semua saja ini dijadikan sebuah pengalaman unik lah buat Iken juga, An juga, Riana. Nanti someday kalau misalnya kalian sudah bisa mewawancarai orang-orang penting, maybe itu menjadi salah satu pengalaman berharga juga buat kalian ya. Oke, di penghujung akhir acara kan itu juga sudah limited time juga teman produser pemedia. Ini masing-masing Riana, An sama Iken ya. Sehingga pengalaman di RRIND ini menjadi bekal menuju dunia profesional, apa pesan dan pelajaran terbesar yang ingin kalian bawa sebagai generasi jurnalis muda dari Floresing? Silakan dari Gen dulu, silakan.
3: Kalau dari saya, pembelajaran terbesar yang saya ambil itu bahwa jurnalis itu bukan hanya sekedar membaca atau menulis, kita juga harus menjadi jurnalis yang jujur, yang bertanggung jawab, yang teliti, dan yang bisa memberikan informasi yang aktual, yang benar adanya. Nah, untuk kita generasi muda, saya pulang dari RRI, saya ingin membawa pengalaman yang menjadi bekal saya untuk bekerja di dunia kerja di masa depan, dan juga khususnya di dunia jurnalistik seperti itu.
0: Oke, amin nih, Gen. Kalau Ani, An apa nih, An? Apa pesan, pelajaran terbesar yang ingin kamu capai sebagai generasi muda, jurnalis muda dari Florisi sampai ini, An, apa nih?
1: Ingin meliput perang mungkin ya. Bisa ya.
0: Okay. Apa nih, An? Nanti.
3: Ayo, An. Mungkin Riana.
1: Riana dulu.
2: Baik. Jadi mungkin dari saya, pelajaran untuk saya pribadi setelah pulang magang dari RRI ND, mungkin saya ingin jadi jurnalis yang jujur, terus bertanggung jawab, dan juga semoga apa yang saya belajar di sini saya bisa terapkan nanti di dunia kerja.
0: Oke, okay, amin kita doakan. An belum ya? Okay. Mas menulis apa nih, An?
1: Jadi pengen lulus aja sudah.
4: Tidak, mau jadi jurnalis juga ya.
0: Okay. Amin.
4: Tapi semoga setelah dari sini kan bisa bawa hal baik, menjadi jurnalistik hebat seperti kakak-kakak di sini. Menjadi jurnalis yang selalu ceria.
1: Oke.
0: Okay. Oh, harus, ya. Harus ceria. Nanti kalau sedih pun gila nanti kita ngomong.
4: Iya.
0: Ya, intinya wisuda undang kami ya.
1: Oke.
2: Oke, siap, pasti.
0: Undang kami. Ya, jangan lupakan kami.
1: Oke, teman-teman berdua ya. Jadi karena kita dibatasi waktu, sebenarnya kita masih pengen banyak sekali untuk bertanya, tapi karena kita dibatasi waktu nih, teman-teman berdua, kita harus mengakhiri CLBK untuk edisi malam hari ini.
0: Dan selepas ini akan ada music live chat, teman-teman berdua ya. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, kita akan relay dari Pro 2 Jakarta, akan bersama dengan Ardi Tio dan PK Iskandar, barengan sama teman kita edit dari Pro 2 Jakarta, dan juga di relay di seluruh area di Pro 2 FM se-Indonesia.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di

0: Tom Produ FM Indes, saatnya kita ikutan music live chat dari Produ FM Jakarta untuk malam hari ini. Check it out.
1: Dan di relay Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia music live chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Ardi Dio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya?
0: Nggak pernah nggak macet.
1: Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Jadi
2: lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Ardi Dio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di apa namanya, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
0: Belum.
1: Terus aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Betul.
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa, gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata oh Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini ya Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Ardi Tio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan proyek untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Yalah, jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh.
0: Di proyek ini ya. Benar. Tapi gimana Ardi Tio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Iya
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet. Sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali
2: gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya. Gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya.
2: Iya. Gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop. Cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay,
2: tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya
0: ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya. Kok di gue, maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Awalnya.
2: Di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya. Menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke, udah
2: ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Enggak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Enggak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, enggak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
0: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu
0: ya,
2: fun fact sih. Yang fun belum fact dibongkar.
0: Benar. Itu ya, fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Amar, merasakan apa di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Nanya Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Kebetulan se Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di idol tuh pernah. Maksudnya ya, laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gue suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa ku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Dia juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: gak? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya, cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardidio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka, nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat, dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu yang sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana ke depannya.

0: Bener-bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
1: Iya bener sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
1: ya.
0: Aja, santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
3: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
3: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
3: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
3: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
3: Iya, iya. Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
3: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus. Akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar-benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika ya. Karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
3: Betul,
0: gitu ya.
3: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
3: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: di season 13 Tio.
0: Oke.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
3: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
3: Oh, bilangin mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
3: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
3: Berarti mama kau yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
3: Ya. Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
3: Bukan mama, mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
3: Karena Sumatera kan mama.
0: Iya benar,
3: mama bapak iya, gitu.
0: Betul.
3: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya

0: bilang katanya mau jujur nih, buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
1: Terima kasih Hawa.
2: Hawa, thank you. Benar.
0: Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
1: Buat senior saya Kapika dulu.
2: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
0: Oke. Itu banyak ya di situ.
2: Banyak jawabannya.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
2: Iya, betul.
1: Apa tadi Bang namanya?
2: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
1: ke edit. Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
2: Dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Itu dia.
2: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
1: Oke, okay, tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sadar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu sih. Itu dia. Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay. Benar.
0: Lagunya. Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digede-gede. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya, tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah. MV sudah?
1: MV sudah.
2: Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan? Okay. Di akun apa?
2: Baik, baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI nggak lihat?
0: Iya nggak lihat.
2: Iya
0: tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya tapi ini. Nah ini bener. Seperti ini kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Musik edik lah ya.
1: Musik edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba. Ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener.
1: Begitu.
0: Ah.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Okay.
1: Karena aku ih, masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu, baik, gitu. Ya? Kok dia baik sama aku, gitu kan?
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Being nice to each other aja,
1: iya.
0: Gitu kan?
1: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari,
0: okay.
1: ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu?
2: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill nanti.
1: Oh iya,
2: benar. Di Pro 2.
1: Udah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana ya?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
1: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Ini mau semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
2: Ya, teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua nih.
1: Dua, ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Wow, oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
1: Oke, okay, udah.
2: Sempat seperti itulah.
0: Iya.
2: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
1: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja.
0: Betul.
1: Kulik aja Tio.
0: Betul.
1: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Waduh, guys. Pikalisius. Pikalovers.
0: Aduh. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes,
2: support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang ingin sampaikan?
1: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar.
2: Yes.
0: Semua DSP bisa ya?
2: Yes, betul.
0: Dosa Terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagramnya.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih yang dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
2: Pika, Iskandar,
1: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Bye.

Tomorrow FM itu di obrolan fun ya, barengan sama Ardi Tio dan Pika Iskandar ya, dan juga teman edit dari Pro 2 Jakarta ya. Pastikan kamu nongkrong lagi besok ya di Music Live Chat. Setiap Senin sampai dengan Jumat di jam 8 malam. Yang juga akan disiarkan di seluruh area Pro 2 FM Indonesia nih teman Pro 2. Oke, saat ini kita di Musik Akselerasi Kreatif untuk malam hari ini teman Pro 2. Nah, di malam hari ini Jawa bakal hadirkan sebuah lagu dari Murphy Radio, judulnya Graduation Song ya. Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberikan dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program Akselerasi Kreatif Musik teman Pro 2. So this is Murphy Radio, Graduation Song on Musik Akselerasi Kreatif malam hari ini.

Oke, teman produk FMND, di cerita penutup hari malam hari ini ada yang bergabung ya. Ada dari Rani di ND ya. Kak, saya mau curhat, saya dekat dengan seorang sudah beberapa bulan. Awalnya dia selalu cari saya, hampir setiap hari chat nih kakak. Bahkan sering cerita tentang kegiatannya. Tapi belakang ini dia berubah kakak. Chat makin jarang, kalau saya tidak mulai duluan tidak bisa komunikasi seharian. Saya sebenarnya ingin bertanya, tapi takut jawabnya justru membuat saya kecewa. Teman-teman bilang kalau memang dia tuh mau, pasti dia akan berusaha. Tapi hati saya masih berharap. Menurut kakak, apakah saya harus berhenti menunggu atau kasih dia sedikit waktu nih? Wah, kalau misalnya kamu penasaran seperti apa tanggapannya dia ke dirimu, ya mungkin menunggu saja ya. Karena kan takutnya mungkin dia orangnya tidak bisa dia mudah ditebak begitu ya. Jadi buat Rani, tunggu saja, mungkin ada kabar baik dari si yang kamu naksir ini, cuy. Thank you ya buat Rani yang sudah join di malam ini.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FM ini, kita masih di cerita penutup hari malam hari ini ya. Next ada yang bergabung lagi nih dari Dela. Halo Dela. Selamat malam Kakak John. Saya punya sahabat sejak SMA nih. Dulu hampir semua cerita kami bagi berdua. Mau ada masalah, senang, bahkan hal-hal random sekalipun. Tapi sejak dia punya pacar tuh Kakak, semuanya tuh kayak berubah begitu Kakak. Sekarang untuk ketemu saja susah. Chat saya sering dibalas lama. Saya sebenarnya senang dia bahagia. Cuma kadang merasa kehilangan teman sendiri sih Kakak. Saya takut kalau omong malah dianggap tidak mendukung hubungan dia. Apa wajar kalau saya merasa sedih karena persahabatan kami tidak seperti itu? Banyak orang tuh pernah bilang gitu, yang pernah bilang kalau cari teman tuh lebih susah daripada cari pacar gitu ya. Jadi penting untuk siapapun kamu teman Prodo FMND yang punya teman terbaik ya, teman satu kaki kalau kita bilang ya, teman yang susah senang sama-sama, jangan pernah lupakan kalau misalnya kamu tuh sudah jadi orang sukses atau mungkin sudah ya itu tadi punya pacar ataupun mungkin berumah tangga ya, it's okay lah mungkin kamu berumah tangga atau punya pacar gitu yang perlu kamu beri waktu, tapi untuk teman ya, untuk teman satu kaki, teman yang ada kamu saat susah senang, itu jangan pernah lupakan mereka teman Pro 2 FMND ya, karena kamu susah mungkin mereka lah yang akan kamu cari teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Heaven buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Kita masih di cerita penutup hari nih teman Pro 2. Nah, malam hari ini silakan ada yang bergabung ya di 082147650422. Ya di 082147650422 kamu boleh bercerita apa saja yang ingin kamu cerita, yang boleh kamu ceritakan silakan. Nanti bakal coba bacakan cerita kalian ya di malam hari ini di pukul 11 nanti waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

Iya, Pro 2 FM ini ya di Cerita Penutup Hari malam hari ini ada yang bergabung dari Aldi. Halo Aldi, Kak John selamat malam. Saya sekarang sedang merantau untuk bekerja kakak, sudah lama tidak pulang. Setiap kali video call dengan orang tua, mereka selalu bilang tidak usah pikir kami, yang penting kamu sehat. Justru kalimat itu yang bikin saya semakin ingin pulang kakak. Saya sebenarnya rindu rumah, rindu makan bersama keluarga, tapi saya merasa belum berhasil. Saya belum punya banyak yang bisa dibanggakan. Karena saya bertanya apakah pulang itu berarti saya menyerah. Tapi doa banyak, semoga Aldi diberkati selalu, dimurahkan rezekinya ya, sukses terus buat Aldi ya. Apapun yang kamu lakukan pasti juga yang terbaik buat orang tua kamu Aldi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Ya, silakan teman Pro 2 yang mau bergabung di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 ya. Join-join di malam hari ini yang mau bercerita ya. Jawab buka terus di 0821-4765-0422 teman Pro 2 ya.

Iya, Taman Pro 2 FMED masih terus kami ajakin kalian buat bergabung di 082147650422 untuk mau bergabung ya di malam hari ini on cerita penutup hari ya. Dan untuk semuanya masih terus have fun di malam hari ini ya. Jauh ucapkan sama ulang tahun walaupun telat kemalaman Taman Pro 2 FMED, tapi all the best lah buat kamu-kamu yang lagi ulang tahun ya. Selamat malam buat Kakak Safi, Kakak Safi Kebu yang lagi pantau ya di malam hari ini ya. Happy evening buat Kakak Safi. Semoga istirahat malamnya nyaman ya. Sebentar Teman Pro 2 FM ini, thank you buat Kakak Safi ya tadi yang sempat pantau dan minta lagunya Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Oke, silakan Teman Pro 2 yang mau bercerita di acara Cerita Penutup Hari, silakan di 082147650424.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Oke, di malam hari ini ada yang bergabung teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kevin. Halo kakak Kevin, thank you sudah join di malam hari ini. Kak, dulu saya pernah diremehkan karena dianggap tidak punya masa depan. Jujur, perkataan itu sempat bikin saya kehilangan percaya diri. Tapi sekarang saya sedang berusaha membangun hidup saya pelan-pelan. Belum sukses, belum punya pencapaian besar, tapi setidaknya saya tidak berhenti. Saya tidak ingin membuktikan sesuatu hanya untuk membuat orang menyesal. Saya cuma ingin suatu hari nanti bisa melihat diri sendiri dan bilang, ternyata saya mampu melewati semua.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memantau cerita Menutup Hari di malam hari ini ya. Jaga ya acara teman berdua, cause after this akan ada musik-musik santai on music break yang bakal temani santai ataupun tidur kalian hingga di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Stay tune dengan Cak John teman di Pro 2 di malam ini.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Speak English, build your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

terdengarnya irama ini, maka kami telah selesai menemani teman berdua di edisi penyiaran hari ini, Senin 21 September 2026. Kami akan bersama kembali esok pagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Jun Sugi, penyiar teman berdua, dan juga tim media, dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman berdua. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Raja Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa Program 2 dipancar luaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Selasa 22 September 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: kecil di mata manusia, berharga di mata Tuhan. Selamat pagi teman Pro 2 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Katolik edisi 22 September 2026. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa diri kita tidak penting? Mungkin karena kita bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang yang punya jabatan. Atau mungkin karena apa yang kita lakukan sering tidak dilihat dan tidak dihargai oleh orang lain. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita bertanya, apakah kehadiran saya berarti? Apakah ada yang peduli dengan saya? Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7 mengisahkan tentang seekor domba yang hilang. Yesus menggambarkan seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ketika satu ekor hilang, gembala itu meninggalkan yang 99 dan pergi mencari satu domba yang tersesat itu. Kalau dipikir secara manusia, satu dari 100 mungkin terlihat kecil. Hanya satu. Masih ada 99 yang tersisa. Tetapi bagi sang gembala, satu domba itu tetaplah berharga. Inilah gambaran kasih Tuhan kepada kita manusia. Mungkin kita merasa kecil di mata manusia, tetapi kita tidak pernah kecil di mata Tuhan. Manusia bisa saja tidak memperhatikan kita. Manusia bisa melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Manusia bisa menilai kita berdasarkan kegagalan, kekurangan, masa lalu, atau keadaan ekonomi kita. Tetapi Tuhan melihat kita dengan kasih. Saudara-saudari, teman Pro 2 RRI ND terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa gagal. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang merasa doanya belum dijawab. Bahkan, mungkin ada yang merasa dirinya tidak berarti bagi siapapun. Melalui renungan hari ini, Tuhan ingin mengingatkan bahwa jangan ukur nilai dirimu berdasarkan penilaian manusia. Ukurlah dirimu dari kasih Tuhan. Nilai kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki. Bukan juga oleh jabatan yang kita pegang. Bukan oleh seberapa banyak orang mengenal kita. Kita berharga karena Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan begitu menghargai kita, maka kita pun dipanggil untuk menghargai orang lain. Jangan meremehkan mereka yang sederhana. Jangan mengabaikan mereka yang sedang jatuh. Jangan cepat menghakimi orang yang tersesat. Sebab bisa jadi, orang yang kita anggap tidak berarti itu justru sedang sangat membutuhkan sebuah perhatian, sebuah kata penguatan, atau uluran tangan kita. Teman Pro 2 RRI ND terkasih, kiranya hari ini kita pulang dengan satu keyakinan sederhana. Saya mungkin kecil di mata manusia, tetapi saya berharga di mata Tuhan. Jika hari ini kita sedang tersesat, mari kembali kepada Tuhan. Jika kita sedang lemah, mari datang kepadanya. Jika kita merasa tidak berarti, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencari dan mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah menganggap kami kecil dan tidak berarti. Ketika kami tersesat, carilah kami. Ketika kami jatuh, kuatkanlah kami. Ajarlah kami untuk melihat diri kami dan sesama dengan kasih seperti Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami agar kami tidak mudah menghakimi, tetapi mau menjadi pribadi yang peduli dan membawa sukacita bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman Produa RRIND terkasih, tetaplah percaya bahwa di mata Tuhan, hidup kita berharga. Tuhan memberkati. Amin.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Teman terbaik.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh. Tapi itu fakta, tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Yeah. This one's for the broken. The one still hoping.

menyetrika di malam hari? Sering buka tutup kulkas? Nyalain pemanas dispenser terus-menerus? Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit? Nyalain lampu di siang hari? Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur? Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, PGRI Kota Bekasi bantu tenda dukung pembelajaran di MIN 1 Manggarai. Dilansir dari rri.co.id, 6 unit tenda darurat dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Bekasi membantu MIN 1 Manggarai tetap menjalankan kegiatan belajar setelah ruang kelas sekolah terdampak gempa Flores bermagnitudo 7,7. Bantuan tersebut diterima madrasah pada Minggu 20 September 2026 dan akan digunakan sebagai ruang kelas sementara selama proses pemulihan berlangsung. Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan PGRI Kota Bekasi di lingkungan MIN 1 Manggarai. 6 tenda tersebut menjadi solusi sementara bagi madrasah yang belum dapat menggunakan ruang kelas akibat kerusakan bangunan pasca gempa. Informasi selanjutnya, rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2026 disepakati bersama Pemprov NTT dan DPRD NTT untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-92 masa persidangan 1 tahun sidang 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT pada Senin 21 September 2026. Informasi terakhir, Kepolisian Resort Manggarai memastikan makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG aman dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan tim Food Security Polres Manggarai di SPPG Polres Manggarai di Yayasan Kemala Bayangkari pada Senin 21 September 2026 pukul 6.30 WITA.

Gue dari Indie, teman terbaik kamu. Halo, good morning teman Pro 2. Jam di handphone saya ini sudah menunjukkan pukul 6.10 WITA ya. Dan itu artinya apa? Artinya kita bangun, kita bergerak dan waktunya mulai hari ini dengan energi yang lebih positif lagi teman Pro 2. Good morning Kota Ende dan good morning warga Kota Ende. Asik, warga juga terlalu menyapa ya teman Pro 2. Buat kamu yang sudah bangun dari tadi, yang lagi siap-siap ke sekolah, ke kantor, ke kampus, atau kamu yang lagi buka warung nih, yang sedang dalam perjalanan maybe, sampai yang masih tarik selimut sambil bilang, aduh sabar, 5 menit lagi bisnis alarmnya, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nah, hari ini hari Senin, Selasa. Kok Senin ya? Kenapa saya masih teringat kemarin teman Bro 2? Hari ini hari Selasa, sorry. Monday kemarin sudah kita lewati, sekarang tinggal kita lanjutkan perjalanan kita. Dan kita jangan biarkan mood hari ini kalah ya sama rasa malas kita. New day, new energy, new change. Saya Priska bakal temanin teman Pro 2 ya sampai pukul 10 pagi di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita akan ngobrol juga, kita akan bahas apa nih yang lagi ramai dan trending di saat ini. Ada info-info menarik juga, ada kepo time nanti teman Pro 2 yang kita kasih, kita kemas semenarik mungkin biar bisa share informasi untuk kamu teman Pro 2. Bisa kamu request lagu juga, bisa salam-salam juga nanti ya di Florsia playlist seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 pagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita afirmasi dulu. Sebelum itu teman Pro 2, saya ini sedikit curhat ya. Kenapa saya curhat di udara? Sedikit curhat ke teman Pro 2, mungkin karena otak dan mulut saya tidak sinkron, jadi beberapa kali tuh saya bicaranya terlalu cepat, jadi tidak tepat ya penggunaan bahasa saya teman Pro 2. Itu tuh kenapa, ada yang tahu kah? Apakah saya karena saya terlalu bersemangat, mungkin terlalu up, makanya bicara saya ini agak bisa dibilang tidak bagus ya teman Pro 2. Itu yang saya rasakan di pagi ini, kayak kenapa pagi ini saya salah bicara ya. Tapi sebagai human being seperti biasa, kita hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Maybe ini menjadi motivasi buat saya lebih semangat lagi untuk menyiar teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai semuanya di pagi hari ini, ada satu afirmasi positif buat teman Pro 2. Kita beranggapan bahwa saya tidak harus punya semua jawaban di hari ini. Saya cukup menjalani satu langkah demi satu langkah. Saya percaya proses saya punya waktunya sendiri. Tanamkan itu girls and boys ya di pagi hari ini. So take a deep breath, kita tarik nafas, buang pelan-pelan. Apapun yang terjadi kemarin itu biarkan terjadi kemarin. Today is another change ya, today is another journey. Jadi biarkan hari kemarin itu diselesaikan kemarin teman Bro 2. Tidak usah kita pikirkan, yang buruk-buruk kita buang, yang baik-baik kita ambil teman Bro 2. Sekarang kita siap-siap karena kita akan kepoin ya apa yang lagi trending nih pagi hari ini, apa yang lagi ramai, yang lagi dibahas di media sosial maybe, atau apa yang lagi dibicarakan nih sama anak muda sekarang ya. Tentu saja apa yang wajib teman Pro 2 tahu di hari ini akan Priska share di Kepo Time nanti teman Pro 2. Kita punya lagu untuk kamu, beberapa deretan lagu sudah Priska siapkan. Kita mulai dengan lagu dari Sabrina Carpenter, Busy Woman. Ini untuk cewek-cewek yang sibuk tapi tetap apa

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Hmm, mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Baiklah teman Pradua FMND, ada cerita menarik dari Manggarai Barat di Kepo Time teman Pradua. Bayangkan ya, rumah kita terdampak gempa, terus situasi ini sampai sekarang masih kita waspadai ya teman Pradua. Aktivitas wisata juga ikut menurun karena gempa kemarin ya. Tapi di tengah kondisi itu ada seorang warga yang memilih untuk tetap berusaha mencari nafkah. Kita juga seperti itu teman Pradua, tapi informasi ini datang dari Bapak Hieronimus Suasa berusia 56 tahun, pemilik kafe Gracio Sunset di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat teman Pradua. So, ini usahanya memang tidak berada dalam kondisi normal ya, karena setelah gempa, Bapak Hieronimus ini bahkan memindahkan sebagian besar peralatannya dan juga aktivitas jualannya keluar rumah karena khawatir pasti ya, karena takutnya ada kemungkinan gempa susulan. Tapi aktivitas jualannya itu tetap berjalan teman Pradua. Kopi, kelapa, nanas, beberapa produk lainnya itu masih ditawarkan juga kepada pelanggan. Bahkan menurut Bapak Hieronimus ini, sejak hari ketiga setelah gempa, ia sudah kembali berjualan teman Pradua. Alasannya karena katanya saya bisanya jualan saja begitu. Karena berjualan ini sumber penghasilan Bapak Hieronimus dan juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Tapi perjuangannya bukan berarti tanpa tantangan teman Pradua FMND. Jumlah wisatawan yang datang juga menurun kan setelah kawasan wisata Cunca Wulang itu ditutup sementara. Padahal sebelumnya wisatawan yang menuju atau pulang dari Cunca Wulang ini cukup sering mampir ya ke kafenya Bapak Hieronimus untuk minum kopi, sekedar beristirahat atau sekedar ngobrol. Tapi sekarang pengunjung yang datang lebih banyak wisatawan lokal maupun wisatawan yang sedang menuju destinasi lain seperti mau ke Ruteng, ke Werebo tuh bisa singgah. Dan juga membantu wisatawan dengan memberikan informasi tentang berbagai destinasi air terjun di sekitar wilayahnya. Jadi Bapak Hieronimus ini sangat membantu ya teman Pradua. Dan cerita Bapak Hieronimus ini bukan sekadar cerita tentang seseorang yang berjuang setelah gempa ya, tapi bagaimana kita berusaha untuk memulihkan kehidupan kita sedikit demi sedikit. Tapi yang tentu saja keselamatan nomor satu teman Pradua, beraktivitas setelah bencana perlu mengikuti informasi dan juga arahan dari pemerintah setempat, dari BMKG juga, serta memastikan kondisi lingkungan kita tuh benar-benar aman ya. Dan mungkin dari Bapak Hieronimus ini kita belajar bahwa hal sederhana ketika keadaan berubah, cara kita bertahan hidup juga pastinya berubah karena kita beradaptasi ya mengikuti kondisi itu. Tapi harapan untuk kita melanjutkan hidup kita itu jangan sampai putus dan hilang teman Pradua FMND. So, good juga ya Bapak ini. Semoga teman Pradua kita juga yang merasakan hal yang sama ya dari kejadian ini bisa lebih aware lagi dan juga kita bisa lebih baik lagi ya teman Pradua. Kita berusaha untuk lebih kondusif lagi untuk sekarang ini dan juga kedepannya.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Hey yo, welcome back teman Produa di Kepo Time ya. Ini kita bahas tentang Suno AI. So, biasanya kalau punya musik sendiri ya, kita membayangkan harus punya alat musiknya. Kita bisa main gitar atau keyboard ya. Kita punya kemampuan produksi musik atau mungkin harus masuk studio teman Produa. Tapi nih sekarang teknologi AI makin canggih lagi dan proses ini jadi lebih berbeda teman Produa. Ada Suno AI, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan. Ini bisa bantu kamu semua membuat musik berdasarkan deskripsi atau prompt ya yang kamu mau berikan. Jadi nih, misalkan teman Produa punya podcast dan mau punya musik pembuka ya, opening dengan nuansa yang santai. Kita tuh bisa tentukan nih konsep musiknya tuh seperti apa melalui prompternya. Jadi mau nuansa yang lofi, chill, instrumental, terus energik, atau musik yang lebih tenang nih untuk menemani obrolannya, konsepnya tuh bisa kita arahkan. Sangat membantu dan menarik teman Produa. Jadi Suno AI ini bukan cuma menghasilkan musik, tapi juga bisa mengaransemen vokal. Kemudian pengguna bisa mengatur konsep dan struktur lagu teman Produa. Wah, sangat amat terbantu ya sama Suno AI ini. Tapi kembali lagi teman Produa, kita yang mengharuskan AI itu mengikuti kita, jangan kita yang mengikuti AI. Jadi perkembangannya tuh harusnya kita tidak terlalu beradaptasi dengan AI, tapi sebenarnya AI itu yang beradaptasi sama kita. Karena sebagus-bagusnya kreativitas AI, lebih bagus kreativitas kita sendiri teman Produa. Nah terus di Suno AI teman Produa, kita balik lagi, ada fitur stem separation. Ini memungkinkan elemen musik dipisahkan, misalkan vokal sendiri, drum sendiri, bassnya sendiri, melodi pun sendiri. Dan ini berguna kalau hasil musiknya tuh mau kita edit lagi nih pakai software produksi audio ataupun DAW teman Produa. Jadi buat kamu yang suka bikin podcast atau konten di medsos, atau bahkan sedang belajar produksi musik ya, ini teknologi yang sekiranya bisa jadi salah satu alat untuk kamu eksperimen teman Produa. Misalkan kamu butuh intro podcast 10 detik, bumper sebelum masuk ke topiknya, atau background yang cerita ramai tapi suara hostnya tetap jalan. Nah, bisa teman Produa, kamu tinggal tentukan mood sendiri, cari karakter musiknya, terus kamu isi nih prompt konsepnya mau seperti apa. Tapi kembali lagi, AI itu tetap membutuhkan arahan dari manusia ya. Prompt yang jelas nih akan membantu menghasilkan musik yang lebih sesuai lagi dengan keinginan kamu. Dan untuk podcast ataupun talk show ya, musik juga jangan terlalu dominan teman Produa. Biarkan backsoundnya tuh jangan terlalu sibuk, biarkan suara kamu yang mendominasi kalau itu talk show dan juga podcast. Jadi Suno ini menyediakan fitur simple mode dan juga ada advanced mode.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Baiklah teman Prodiwa, itu dia informasi di Kepot Time ya buat kamu di pagi hari ini. Biar makin upgrade informasinya, kamu bisa langsung cek-cek di laman resmi kita www.rri.co.id alias www.rri.co.id. banyak sekali informasi di sana teman Prodiwa, ada sport, ada ekonomi, ada UMKM, banyak sekali teman Prodiwa, gaya hidup, hukum, juga spesial buat kamu di informasi-informasi terpopuler ada tuh teman Prodiwa. Jadi kamu bisa langsung cek kalau kamu pengen tahu nih apa yang terjadi nih, apa yang lagi happening di Indonesia Raya ini atau di Kabupaten Hende ini, bisa langsung merapat ya ke www.rri.co.id. dan juga sekalian promosi teman Prodiwa, jangan lupa terus dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store. So pagi hari ini pasti kegiatan kamu hektik ya teman Prodiwa, ke sekolah, ke kantor, kerjakan tugas dan sebagainya macamnya. Jadi kami lagi di perjalanan, semoga hati-hati yang di jalan, hati-hati yang di hati, jangan jalan-jalan, itu sudah pasti hukumnya mutlak ya teman Prodiwa. Dan juga buat kamu yang beraktivitas di pagi hari ini, semoga semuanya lancar dan bisa selesai ya dengan baik di hari ini. Enjoy with us hanya di 92.2 FM Prodiwa RRI ND, teman terbaik kamu. You didn't think twice, got a heart made of ice and that hit me, did me dirty. I never asked why and I never did cry.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
4: Flourish your playlist.
3: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
4: Playlist kamu, cerita kamu.

Selamat pagi teman Radio and good morning buat kamu semua ya. We are back di Flores Your Playlist. Yang pagi-pagi sudah siap dengan headset kamu, yang lagi di motor, di mobil, yang lagi siap sekolah, kuliah, kerja ya, atau yang masih rebahan sambil scroll TikTok ICU teman Bro 2. Sekarang waktunya bagian yang paling seru karena playlist pagi ini bukan cuma saya yang atur, tapi kamu semua yang atur teman Bro 2. Yes, di Flores Your Playlist alias FYP. Kamu mau dengar lagu favorit, mau kirim salam, atau kamu mau titip lagu buat seseorang, orang tertentu, teman Bro 2 drop it ya, kirim sekarang. Jangan cuma bilang, "Kak, saya mau putar ini, saya mau putarkan ini dalam hati." Saya tidak bisa membaca isi hati kamu teman Bro 2 kalau tidak masuk ke WhatsApp ya. We never know ya apa yang kamu inginkan ya teman Bro 2. So langsung saja kirim requestan kamu di line WhatsApp kita 082147650422. Tulis nama kamu bisa, salam-salamnya juga bisa. Kalau kamu mau kasih sedikit cerita juga sangat bisa teman Bro 2. Slow dan chill kita ya. Kapriska, saya ini lagi di jalan, saya lagi kerja. Kapriska, ini lagu buat teman saya. Atau Kapriska, putarkan dulu lagu ini buat seseorang yang tidak tahu nih kalau lagu ini sebenarnya buat dia. Waduh, walah. Pagi-pagi sudah mulai kode-kodean ya teman berdua di hari Selasa ini. Pokoknya pagi ini kita bikin playlist kamu ya sama-sama di Flores Your Playlist, Your Song, Your Story, Your Morning Routine juga teman berdua. Jadi handphonenya di tangan, WhatsAppnya dibuka, requestnya langsung dikirim teman berdua. Sekali lagi di 082 147 650 422.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

Nah, kita lanjut ke requestan pertama teman-teman Pro 2 sudah masuk nih di WhatsApp-nya Pro 2. Ada Kakak Clara yang pagi ini titip satu lagu spesial nih. Thank you, but thank you ya Kak Clara sebelumnya sudah request lagu ya sama kita ya. Katanya mau dengar lagu judulnya Masih Rindu dari Akbar Chalai featuring Mingse, Teng Mingse. Masih Rindu, judulnya Masih Rindu. Apakah ada pesan di balik ini ya Kakak Clara? Tolong jujur ya. Apalagi kalau lagu ini diputar pagi-pagi sambil menemani kamu ya, sambil kamu lihat chat lama. Eits, jangan buka chat lama dulu teman berdua. Kita dengarkan saja lagunya ya. Ini kayaknya lagu yang kayaknya beatnya oke nih teman berdua. Beatnya kencang karena Akbar Chalai itu terkenal dengan lagu yang oke beatnya ya. Naik terus beatnya ya teman berdua. Jadi buat Kakak Clara, thank you sudah meramaikan FYP pagi ini. Dan semoga yang request hari ini kamu panjang umur, sehat bahagia as always, terhindar dari segala macam penyakit ya, karena kamu request lagu di sini ya kan. Jadi buat teman berdua silakan request lagu kamu, lagu kesukaan kamu di line WhatsApp kita 082147650422. Semoga lagu yang kamu request ini bisa sampai ya ke orang yang memang kamu tuju ya Kakak Clara ya, atau karena hanya mau iseng saja dengar lagu, it's okay. It's okay ya teman berdua. Jadi kalau kamu mau request lagu sampai jam 8 teman berdua, buat saya harus menyapa dulu kayaknya nih biar teman-teman tidak pala malu ya, buat Kakak Safi, buat Oma Cheryl. Oma ayo telepon saya sekarang Oma, kalau Oma dengarkan suara saya ini bisa telepon langsung saya sekarang Oma. Kakak Safi, terus Kakak Lara, terus Kakak siapa ini? Siapa namanya? Kakak Lara, iya Kakak Lara sudah. Kakak Minace, ini silakan Kak Minace. Mau request lagu Bang Irul Kaputramu, silakan di 082147650422. Kakak siapa lagi ya ini? Aduh banyak tidak tersimpan. Ini Kakak Leri, silakan semuanya. Saya kalau sebut satu persatu sampai jam 12 malam tuh tidak selesai-selesai ya kan. Jadi buat teman produser silakan request lagu kesukaan kamu, lagu yang lagi kamu dengarkan saat kamu mandi, makan, mau tidur, buka terus lagu ini di jalan. Apalagi kan kita sering ya beraktivitas, sebelum mulai beraktivitas kita dengarkan lagu, terus di jalan juga suka kan dengar lagu. Jadi silakan drop requestan kamu di 082147650422. Saya juga mau sarapan pagi ya teman-teman, sambil dengarkan lagu dari Abak Charlie dengan Mingse, Kok Masih Rindu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Kembali berdua kita masih di Flores Your Palace alias FYP ya. Dan ada requestan masuk nih datang dari Ordal alias Olang Dalam ya. Ada Kak Milky yang mau request lagu dari Tulus, Teh Hijau. Kenapa mendengarkan Teh Hijau dalam keadaan punya punya pasangan ya teman produser Mindo Perno. Kita Wen dalam keadaan punya pasangan juga parah ya. Ini Tulus, Teh Hijau buat Kak Milky dan juga buat teman produser para pecinta matcha, cewek-cewek matcha lovers ya. Buat kamu yang suka sama matcha ini lagu sangat cocok. Dan buat kamu yang lagi mencari tambatan hati, yang lagi cari pasangan hidup nih, cocok sekali untuk kamu dengarkan Teh Hijau di pagi hari ini ya teman produser. Ini masih tersisa 20-an menit lagi buat kamu yang mau request, silakan di 082-147-650-422. Biasanya kalau akhir-akhir Flourish Your Palace ini ada yang gabung teman produser. Jadi silakan gabung sekarang di 082-147-650-422. Langsung di chat, Kakak Priska saya mau request lagu ini dari ini. Segampang itu teman produser, so simple itu. Tapi kenapa ya hal simple kadang sulit untuk kita lakukan?

Ia tidak mengenal keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Semua Produ FMND kita sudah seru-seruan ya di Flores Geopolis alias FYP. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung sama kita, belum sempat request sama kita ya, tapi kamu bisa gabung lagi di Produ Hitlist nanti siang dari jam 10 sampai di jam 12 siang nanti, teman-teman Produ. Atau kamu mau di Flores Geopolis bisa, karena FYP itu hadir di setiap paginya, tidak pernah tidak ada. Jadi Flores Geopolis itu selalu hadir untuk menemani kamu, untuk request lagu kesukaan kamu. Alright teman Pradua, sesaat lagi kita akan beralih ke Pradua Spot. Ada informasi menarik dan juga unik buat kamu ketahui bersama teman Pradua. Kita akan bicarakan tentang Wave Rock. Ini mungkin sesuatu yang mungkin belum kamu tahu ya teman Pradua. Batu raksasa dari Australia yang ini menyerupai ombak. Ombak tidak cuma di laut teman Pradua, di darat juga ada, tapi berupa batu.

0: tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.